0: Berat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba. Divida et impera. Pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka. Itu adalah ilmu mereka. Divida et impera. Pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
3: Sementara itu, Purna Praja Sal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
3: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa Pamong Praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari Kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
7: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini di diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
8: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
9: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
10: ada
9: gratifikasi, Bu.
8: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
0: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
0: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
0: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPH tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik ini, tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum.
12: Ya.
15: Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak percaya yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Kalau menurut saya sih, ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah deh, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
6: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo-N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
2: Selamat pagi pendengar, kali ini kita mau update dulu informasi cuaca di Provinsi Lampung pada hari ini. Kalau dari pantauan Dian sih dari Studio Pro 1 ya, di Pauman dan sekitarnya cerah ya, tapi nggak tahu kalau seharian gimana. Update yuk bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung kali ini yang sudah terhubung ada Kak Adi Saputra. Halo, Assalamualaikum Kak Adi.
3: Halo, selamat pagi Kak Dian, apa kabarnya?
2: Pagi, sehat, Alhamdulillah baik. Gimana Kak Adi kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Kak Dian.
2: Oke deh, baik, kita mau tahu nih Kak, tentunya untuk menyesuaikan juga dengan kegiatan pada hari ini, kira-kira apa yang perlu dipersiapkan dan juga berkaitan dengan cuaca pada hari ini, seperti apa informasi selengkapnya? Silahkan Kak Adi.
3: Oke, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun, selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, berikut kami sampaikan informasi cuaca Provinsi Lampung yang berlaku hari Kamis, tanggal 30 Juli 2026. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara untuk wilayah Lampung secara umum berkisar antara 22 hingga 34 Celsius, kecuali untuk wilayah Lampung Barat, suhu udara berkisar antara 19 hingga 30 derajat Celsius. Untuk kelembapan udara, wilayah Lampung

0: berpotensi hujan sedang untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Pring Sewu, Metro, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, Waikanan, dan Tulang Bawang. Sedangkan untuk malam hari, wilayah Lampung kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Pesawaran, Pring Sewu, Lampung Tengah, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Sedangkan untuk dini hari, wilayah Lampung kami perkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan dan masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan untuk wilayah Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Untuk informasi peringatan dini, waspadai potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada siang dan sore hari untuk wilayah Pesawaran, Pring Sewu, Tanggamus, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Waikanan. Dan waspadai juga pada malam hari untuk wilayah Pring Sewu, Tanggamus, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Demikian informasi cuaca pada pagi hari ini. Informasi cuaca wilayah Lampung di radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Demikian dari kami kembalikan ke Kak Dian. Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Adi Saputra untuk informasinya terkait perakiraan cuaca Provinsi Lampung di hari ini 30 Juli 2026. Selamat menjalankan kegiatannya kembali Kak Adi dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, mendengar itu tadi ya untuk perakiraan cuaca pada hari ini. Tapi Anda jangan kemana-mana karena kami masih akan hadirkan beragam informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu penyemangat yang akan menemani Anda hari ini.
2: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

pendidikan itu menjadi hak bagi setiap warga negara, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Tentunya mereka memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama, akses yang sama, dan juga tidak ada pembeda-bedaan. Komitmen itulah yang kini mendapat pengakuan nasional setelah Universitas Lampung meraih predikat baik dalam UNSKND Inclusion Matrix 2026. Nah, penghargaan ini diberikan kepada Universitas Lampung yang memang mampu menghadirkan lingkungan belajar yang inklusif dengan akses, layanan, dan kesempatan yang setara bagi seluruh sivitas akademika tanpa memandang kondisi fisik maupun disabilitas. Bagi Unila, penghargaan ini bukan sekedar pencapaian, tapi juga pengingat bahwa kampus harus jadi ruang yang memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk belajar, berkembang, dan meraih cita-cita tanpa diskriminasi. Kita gak pernah tahu dengan potensi yang kita miliki ya, semuanya punya rezeki masing-masing. Maka kalau memang harus bersaing, kita bersaing pada diri sendiri. Dari yang belum bisa jadi bisa, dari yang bisa jadi lebih luar biasa. Karena memang inklusi bukan soal memberi perlakuan istimewa, tapi memastikan setiap orang punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan dan menggapai masa depan.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
5: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
6: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
5: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
6: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
5: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
6: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
5: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

siapa nih yang masih inget ya memorinya pas lagi berangkat sekolah atau berangkat ke kampus itu naik bus. Waduh, seru banget. Walaupun mungkin agak berdesak-desakan dan harus berdiri karena nggak dapat tempat duduk, tapi kalau lagi ramean sama teman-teman seru juga ya, sambil ngobrol gitu kan, nggak kerasa tau-tau udah sampai ke tempat tujuan. Waduh, tapi memang sih transportasi publik ini perlu menjadi perhatian, karena memang kalau misalnya layanan transportasi publiknya juga nyaman dan aman, pasti juga menarik minat banyak orang untuk menggunakannya. Pelan-pelan, kalau sudah nyaman, pasti akhirnya juga akan ketergantungan gitu loh, dan mengurangi kendaraan pribadi yang sebenarnya cenderung lebih menimbulkan kemacetan dan juga polusi udara. Maka kita dukung ya untuk transportasi publik yang ada di Provinsi Lampung juga. Dan kali ini buat Anda juga yang suka sekali untuk menggunakan transportasi publik yang pastinya juga menuju ke seberang pulau, ke Jakarta. Ini lagi ada yang baru dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Perusahaan Umum Damri. Mereka mematangkan rencana pengoperasian kembali layanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari Kalianda menuju ke Jakarta. Layanan tersebut ditargetkan mulai beroperasi paling lambat bulan September alias nggak nyampe 2 bulan ya, sekitar sebulan lagi lah. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan jajaran Perum Damri Cabang Lampung di ruang rapat Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dan tentunya dalam kesempatan tersebut, General Manager Perum Damri Cabang Lampung, Resta, mengatakan layanan komersial ini dipersiapkan akan melayani rute Kalianda Jakarta, Kalianda Bandung, dan Kalianda BSD. Aduh, cakep banget ya kan? Apalagi sekarang lagi happening konser gitu. Kalau misalnya pengen untuk mengejar konser, tapi memang waktunya juga, wah, cuman bisa berapa hari doang, kemudian juga perlu untuk transportasi yang langsung sampai di tempat, ini bisa jadi pilihan ya. Dan pada tahap awal, Damri akan mengoperasikan armada kelas eksekutif dan royal class untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Perjalanan jauh tentu butuh yang nyaman dong. Selain layanan komersial, Damri juga menawarkan pengembangan angkutan perintis, kemudian angkutan pariwisata lewat kolaborasi bersama Pemkab Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, Balai Pengelola Transportasi Darat, dan Kementerian Perhubungan. Menurut Resta, Lampung Selatan punya potensi wisata yang besar ya, apalagi kan memang punya pantai, laut yang indah-indah semuanya. Tentu dengan potensi wisata itu, nantinya layanan komersial ini juga akan turut menyumbang banyak wisatawan datang ke Lampung Selatan. Dan pastinya juga ya, dengan adanya rencana ini kita tunggu, karena memang harapan masyarakat sangat besar agar Damri kembali hadir di Lampung Selatan untuk memudahkan masyarakat mengakses transportasi antar kota tanpa harus menuju ke Bakauheni terlebih dahulu. Lumayan banget bisa untuk save waktu dan juga save biaya lebih awal.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Putri Aryani. Pasti kalau misalnya pendengar nih baru dengerin lagunya ya, langsung keinget juga dengan kisah dari seorang Putri Aryani yang menjadi seorang berbakat dan kemudian berhasil memenangkan ajang kontes pencarian bakat menyanyi. Tapi bukan hanya sekedar merdunya suara aja yang sebenarnya jadi perhatian dari semua mata yang menonton, tapi juga support dari orang tuanya. Bahkan waktu dilihat gitu ya, untuk perjalanan karirnya, ternyata memang sejak kecil Putri Aryani ini memang sangat didukung sama orang tuanya. Diikutin les menyanyi, ikut juga dalam kontes-kontes menyanyi, dan orang tuanya selalu hadir di saat itu. Wow, luar biasa ya, support system itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk perkembangan anak. Nah, ada juga nih terkait dengan, kalau tadi kan kesenian, ada juga terkait dengan olahraga. Bener gak sih sebenarnya?

biologis yang diwariskan kepada keturunannya. Bahkan sejumlah penelitian menunjukkan aktivitas fisik sebelum pembuahan berkaitan dengan perubahan epigenetik pada sperma yang akan mempengaruhi kesehatan metabolik dan perkembangan otak anak. Menurut Dr. Adam Prabata, temuan itu mengacu pada sejumlah penelitian terbaru yang meneliti pengaruh olahraga terhadap kualitas dari sang ayah. Kemudian, aktivitas fisik secara rutin juga berpotensi memicu perubahan biologis yang dapat diwariskan kepada keturunan. Ia menjelaskan salah satu penelitiannya itu sendiri ya, ada yang menggunakan memang tikus gitu ya, tikus jantan yang rutin berolahraga punya keturunan dengan toleransi glukosa dan sensitivitas insulin yang lebih baik. Nah, memang itu adalah penelitian kepada tikus saat itu. Tetapi ada penelitian lain juga menunjukkan olahraga yang dilakukan calon ayah maupun ibu sebelum pembuahan berpotensi berkaitan dengan perubahan DNA yang mengarah pada kondisi metabolik lebih baik serta kemampuan otak anak yang lebih optimal. Wow. Jadi kalau misalnya memang Anda termasuk yang suka untuk berolahraga saat ini, ternyata juga punya investasi untuk menurunkan hal-hal baik kepada keturunan Anda nantinya. Kemudian juga pastinya temuan ini memperkuat pentingnya menerapkan gaya hidup sehat bahkan sebelum merencanakan kehamilan. Selain menjaga kebugaran diri, tentu olahraga rutin berpotensi memberikan manfaat jangka panjang bagi kesehatan calon anak, meski masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hubungan kausalnya. Tapi yang pasti dari niatnya aja udah bagus banget ya untuk menjaga kesehatan dan juga sekaligus kita bersyukur untuk sehat, kemudian juga kondisi tubuh yang baik yang harus selalu kita jaga dan kita maksimalkan. Dan pastinya hal-hal ini nantinya akan menjadi sebuah kebiasaan yang juga akan turun kepada sang buah hati.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Selamat pagi pendengar untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di hari ini Kamis 30 Juli 2026 dengan cuaca yang luar biasa cerah. Jangan sampai ketinggalan juga untuk menyerap sinar mataharinya supaya bisa jadi asupan vitamin D untuk tubuh Anda supaya selalu terjaga kesehatan. Pagi ini pada pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 10.30 waktu Indonesia Barat, jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti. Tentunya kita akan mendengarkan talk show Kiat Sukses Membangun Zona Integritas WBK WBBM bersama Satu Kemenku Provinsi Lampung. Nanti akan hadir narasumber Ibu Titi Wijayanti SHMAP selaku Kepala KPKNL Badar Lampung, kemudian juga Bapak Hasan Lutfi SEMH selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung, dan juga Bapak Slamet Budi Wijaya SHMH selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung. Anda juga bisa untuk mendengarkan tentunya selain dari Pro 1 RRI Bandar Lampung, akan direlay juga di RRI SPY Kanan dan live YouTube RRI Bandar Lampung. Jangan sampai ketinggalan ya untuk mengikuti talkshow-nya.

0: Pendengar, mari bersama kita bergabung dengan siaran langsung talk show dari Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung dengan topik kiat sukses membangun zona integritas WBK, WBBM bersama Satu Kemenku Provinsi Lampung.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

0: 107,8 MHz.
1: Power Stand depan.
0: Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tabik pun. Dari Studio 2 RRI Bandar Lampung, kami menggelar talk show pada hari ini Kamis 30 Juli 2026. Yang terhormat Kepala RRI Bandar Lampung Bapak Ferry Widodo, yang kami hormati seluruh narasumber yang hadir pada hari ini, Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titik Wijayanti SHMAP. Selamat datang Ibu. Kemudian narasumber yang kedua, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung Bapak Hasan Lutfi SHSEMA. Selamat datang Pak Lutfi. Kemudian narasumber yang ketiga adalah Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Bapak Slamet Budi Jaya SHMH. Selamat datang Pak Budi di RRI Bandar Lampung. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara ini disiarkan live di Pro 1 RRI Bandar Lampung frekuensi FM 90,9 MHz dan dirilai oleh SP Waikanan. Kami juga menyiarkan secara langsung kegiatan ini pada YouTube RRI Bandar Lampung. Mengawali acara talk show pada pagi hari ini, kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.

0: Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pendengar, kemudian pemirsa di link YouTube RRI Bandar Lampung, kita akan segera masuk ke sesi talk show dengan topik pada hari ini adalah kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung. Untuk itu kami undang narasumber menuju ke kursi dialog. Yang pertama sekali adalah Kepala KPKNL Bandar Lampung, yang terhormat Ibu Titi Wijayanti SH MAP, dipersilakan. Tepuk tangannya dong. Narasumber yang berikutnya adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung, yang terhormat Bapak Hasan Lutfi SEMH, kami persilakan. Narasumber yang ketiga, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Slamet Budi Jaya SH MH, kami persilakan. Baik, pendengar Pro 1 dan pemirsa RRI Net, dinamika dialog pada pagi hari ini akan dipandu oleh dua presenter RRI Bandar Lampung dari bidang pemberitaan. Kami undang ke meja dialog. Yang pertama adalah Saudara Ikhwan Wijaya. Dan presenter yang kedua, durasi 1,5 jam pada hari ini akan dipandu juga oleh rekan saya, Indra Ahmad. Baik, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih setia bersama frekuensi FM 90,9 MHz dan di link YouTube RRI Bandar Lampung. Kita ikuti bersama untuk talk show pada pagi hari ini. Bapak Ibu sudah bisa dipegang perangkat mikrofonnya. Dan kita ikuti dialog selengkapnya dengan topik kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung. Indra Ahmad, kami persilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pemirsa channel YouTube RRI dan pendengar RRI SPW Kanan. Membangun pemerintah yang bersih, berintegritas dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tentu bukan pekerjaan yang selesai dalam 1 atau 2 hari. Dibutuhkan komitmen, perubahan budaya kerja, penguatan pengawasan serta pelayanan publik yang terus diperbaiki. Inilah semangat yang menjadi bagian dari pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Di Provinsi Lampung, semangat tersebut juga terus diperkuat melalui berbagai unit kerja Kementerian Keuangan. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung misalnya telah mencanangkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi. Lantas seperti apa perjalanan pembangunan zona integritas hingga mampu menjadi budaya organisasi? Apa saja tantangan yang dihadapi? Seberapa penting peran pimpinan dan seluruh pegawai? Dan yang tidak kalah penting pendengar, bagaimana memastikan predikat WBK maupun WBBM bukan sekedar hargaan, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pendengar, untuk membahas lebih jauh kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung, kita akan mengupas pengalaman, strategi, inovasi hingga komitmen yang dibutuhkan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani bersama 3 orang narasumber kami yang saat ini telah hadir di 2 RRI Bandar Lampung. Bung Iwan, mungkin dapat diperkenalkan ketiga orang narasumber kita yang saat ini telah hadir di studio 2 RRI Bandar Lampung.
3: Iya, baik Indra. Ini sudah hadir tiga narasumber yang luar biasa. Yang pertama saya akan perkenalkan narasumber yang pertama, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Bapak Hasan Lutfi. Selamat pagi, Pak.
4: Selamat pagi, Pak.
3: Apa kabarnya pagi hari ini?
4: Alhamdulillah, Pak? Baik, luar biasa.
3: Semangat ya, Pak?
4: Semangat.
3: Baik. Narasumber kami yang kedua, Kepala KPKNL Bandar Lampung, ini Ibu Titi Wijayanti. Selamat pagi, Ibu.
5: Selamat pagi, Pak.
3: Bagaimana kabarnya, Bu, hari ini, Bu?
5: Alhamdulillah, sehat dan ya? Luar biasa.
3: Luar biasa, baik. Narasumber kami yang ketiga, Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, Bapak Slamet Budi Wijaya. Selamat pagi, Pak, Bu.
6: Selamat pagi. Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, Pak, ya?
6: Sehat.
3: Ya. Baik. Pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI serta pendengar RRI SPY Kanan, mungkin di kesempatan pertama ini, Indra, saya akan ke Pak Hasan Lutfi nih, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung. Sebagai mungkin pertanyaan pembuka ini, Pak, Kanwil DJPB Provinsi Lampung ini terus berkomitmen membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Mengapa manajemen perubahan ini menjadi pondasi utama begitu, Pak, dalam mewujudkan komitmen tersebut, Pak? Silakan.
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Hasan Lutfi, Kanwil DJP Provinsi Lampung. Kami memperoleh predikat WBK tahun 2022 dan WBM 2025 kemarin, Pak. Jadi sudah WBK dan WBM.
1: Ya.
4: Berdasarkan pengalaman kami, Pak, salah satu faktor yang paling penting adalah manajemen perubahan. Di manajemen perubahan ini ada dua poin yang perlu jadi perhatian kita bersama, Pak. Pertama terkait dengan pola pikir, Pak. Pola pikir atau mindset, ya. Pola pikir ini adalah cara kita memandang hal yang sama terhadap suatu permasalahan. Jadi ketika kita dulu dideklarasikan, diusulkan atau ditetapkan menjadi instansi yang akan mengikuti WBK-WBM, Pak, itu kan pasti di antara pegawai ada resistensi, Pak. Pasti ada resistensi. Ada beberapa pegawai yang mungkin, ngapain sih capek-capek gitu kan, WBM kan, menyita waktu, tenaga, juga nanti juga dokumen-dokumen yang banyak diperlukan, Pak. Jadi memang saya teringat dengan suatu buku karangan Carol Dweck, Pak, Mindset. Dia mengatakan begini, Pak, ada dua tipe mindset, Pak. Pertama adalah fixed mindset. Jadi bahwa kemampuan seorang itu tetap tidak berubah. Orang seperti ini, Pak, ngapain sih WBM, ngapain sih WBK, capek-capek aja. Itu kan yang fixed mindset. Jadi kalau orang yang fixed mindset ini katanya berpikir seperti ini, Pak. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Kalau orang lain tidak bisa, apalagi saya, gitu. Itu yang tipe-tipe fixed mindset, Pak, seperti itu. Nah, jadi menganggap WBK-WBM sebagai beban, Pak. Yang kedua adalah growth mindset, Pak. Growth mindset adalah mindset yang berubah. Seseorang, organisasi bisa berubah kalau dia berusaha dan belajar, Pak. Nah, jadi orang yang mau merubah mindsetnya, kata Wayne Dyer mengatakan, jika kita mengubah cara kita memandang sesuatu, maka hal-hal lain akan terlihat lebih mudah, seperti itu, Pak. Jadi kalau kita menganggap ini sebagai, bukan sebagai beban, tapi sebagai tantangan, mungkin akan beda cara memandangnya, seperti itu. Itu pertama. Kedua adalah budaya kerja, Pak. Budaya kerja terkait dengan nilai kepatuhan ataupun perilaku atau nilai-nilai yang dipegang ya oleh organisasi itu gitu, Pak. Jadi di kami kan ada nilai Kementerian Keuangan, Pak. Jadi kedua nilai ini, Pak, baik pola pikir ataupun budaya kerja ini, Pak, sangat berpengaruh terhadap menjalankan perubahan. Jadi kalau semua bersatu padu nih, oke, kita satu tujuan nih, WBK-WBM, dukungan semua pihak kepada WBK-WBM, insya Allah apa yang kita cita-citakan pasti akan tercapai. Jadi kembali pertanyaan awal, apakah perlu menjadi perubahan? Sangat perlu, dua hal ini, merubah pola pikir dan merubah budaya kerja. Demikian, Pak. Ya.
3: Tadi sudah disampaikan begitu, Pak, ya, terkait dengan manajemen perubahan. Lantas aspek utama begitu, Pak. Apa aspek utama dalam manajemen perubahan yang menjadi fokus Kanwil DJPB Provinsi Lampung, Pak?
4: Baik, terima kasih. Tadi saya sampaikan pola pikir ya. Pola pikir itu nanti akan menimbulkan suatu komitmen, Pak. Tadi kan kalau semua orang berpikir sama mencapai BKBPM, berkomitmen sama nih, maka dia akan mengkomitmen kita berusaha bersama-sama meraih WBK dan WBBM, Pak. Nah, bentuk daripada komitmen ini adalah pertama nih, nanti kita akan deklarasi. Sedangkan RRI sedang berjuang ya, WBKBM ya. Pertama harus deklarasi dulu. Deklarkan kepada seluruh khalayak bahwa kita sedang berjuang untuk WBK, WBBM. Kedua, pertama itu. Kedua, orang-orang tadi kan harus komit nih. Harus diikat, Pak, dengan suatu tim kerja. Mengapa? Karena kan di WBKWB ini ada 6 area perubahan, 6 area ya, 6 area pemungkit, Pak ya. Jadi orang-orang ini tidak akan ditempatkan nih berdasarkan area-area tersebut gitu, Pak. Nah, pertama sudah deklarasi komitmen, deklarasi, kemudian SK tim, Pak. Dan ada program kerja, Pak. Selama setahun kita harus ngapain nih? Harus ngapain nih? Setiap area itu, setiap pemungkit itu harus punya program kerja selama setahun untuk mencapai WBKWB tersebut. Itu udah pola pikir. Dari budaya kerja, timbul aspek perlunya internalisasi nilai kementerian keuangan, di kami ya, internalisasi nilai kementerian keuangan dan budaya ASN berakhlak, Pak. Nah, ketika ini menjadi kebiasaan, habit ya, di organisasi itu, perilaku itu sudah ada, pasti di sini juga ada kode etiknya, Pak ya. Kalau sudah semua orang pegang pada kode etiknya, menginternalisasi kode etik di dalam kehidupan sehari-hari itu, maka yang paling penting adalah role model. Pimpinan dulu yang memberikan contoh. Jadi kalau pemimpinnya memberikan contoh yang baik, terintegritas yang baik, maka apa semua akan mengikuti seperti itu. Pertama adalah itu ya, yang kedua, yang ketiga terkait dengan perlunya MONEF. Ini harus di MONEF terus kan? Jangan sampai kita sudah buat program, sudah buat rencana kerja, tapi nggak di MONEF. Kita harus MONEF secara berkala, Pak, untuk memastikan sejauh mana perkembangan atau progres daripada capaian WBK atau WBM tersebut. Demikian, Pak.
3: Baik. Pak Hasan Lulfi, saya mungkin ingin juga mendengarkan ini dari Ibu Titi Wijayanti nih, Kepala KPKNL Bandar Lampung, sebagai apa ya, pemantik begitu ya, Bu. Seberapa penting menurut Ibu penguatan akuntabilitas kerja, kinerja dalam mewujudkan zona integritas WBK, WBBM ini, Bu? Silakan, Bu.
5: Ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin sebelum ini kami menyampaikan kalau untuk KPKNL Bandar Lampung hampir sama, Pak, dengan Kanwil di JPB ya. Jadi kami membangun ZIWBK itu di tahun 2022 dan untuk pembangunan ZIWBBM di 2025. Jadi untuk term waktunya hampir sama ya, bersamaan kita ya, Pak ya, dengan Kanwil di JPB. Baik, untuk pembangunan zona integritas tadi juga mungkin disampaikan oleh Pak Lutfi gitu ya, bahwa memang ada 6 area yang dijadikan parameter bagi Kementerian Pan-RB untuk menilai gitu ya, menilai, mereview dari unit kerja kita. Jadi kalau tadi ada manajemen perubahan, kemudian ada penata tata laksana, kemudian juga ada SDM, kemudian ada akuntabilitas kinerja, ada pengawasan dan layanan publik. Nah, tadi menyambung pertanyaan Bapak terkait pentingnya akuntabilitas gitu ya, Pak ya. Jadi memang akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu area yang harus dilakukan perbaikan, dilakukan improvement untuk pembangunan zona integritas baik itu WBK dan WBBM. Nah, kenapa akuntabilitas penting? Jadi akuntabilitas di sini tidak hanya sekedar laporan, gitu ya, Pak ya. Tapi akuntabilitas kinerja memastikan bahwa proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian juga proses monitoring dan evaluasinya sampai dengan proses pelaporannya. Ini semua harus dapat terdokumentasi dengan baik dan bisa dilaporkan secara berkala. Kemudian juga ada dua hal penting di area penguatan akuntabilitas kinerja. Jadi yang pertama adalah keterlibatan pimpinan unit kerja. Ini menjadi faktor pertama yang sangat penting di area akuntabilitas kinerja. Jadi pimpinan unit dalam hal ini mungkin kepala RRI gitu ya, atau kepala unit kerja itu harus terlibat langsung dari mulai perencanaan, Bapak. Jadi perencanaan di sini, perencanaan kinerja itu mungkin Bapak Ibu T-1 itu biasanya menyusun namanya RKAKL gitu ya, perencanaan untuk anggaran. Nah, di situ untuk proses rapat-rapatnya, nah itu pimpinan tertinggi harus ikut serta di situ. Kemudian yang kedua, di perencanaan itu ada selain anggaran, itu juga ada perencanaan kinerjanya sendiri. Jadi mungkin ada kontrak kinerja, perjanjian kinerja yang setiap awal tahun ya kita tanda tangani. Nah, ini juga pimpinan unit harus terlibat di situ. Kemudian juga keterlibatannya tidak hanya di proses perencanaan, tetapi juga di proses monitoring dan evaluasi. Jadi untuk pelaksanaan capaian kinerja tentunya kita perlu lakukan evaluasi secara berkala, Bapak, bisa bulanan, bisa triwulanan gitu ya. Nah, ini juga pimpinan unit harus terlibat. Dan yang paling akhir adalah ketika unit kerja itu misalnya menghadapi suatu kendala, nah ini juga pimpinan unit juga terlibat untuk mencarikan solusi terbaik untuk capaian kinerja. Kemudian aspek yang kedua tentunya pengelolaan terhadap akuntabilitas kinerja. Di situ ada faktor yang pertama tentunya bagaimana kita menyusun kontrak kinerja dengan baik, bagaimana kita membuat iku-iku yang challenging tapi tercapai. Ini juga menjadi salah satu komponen dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja. Kemudian juga didukung dengan sistem informasi, Bapak. Jadi mungkin cara pelaporan kinerja, baik itu kinerja pegawai maupun kinerja dari organisasi. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana SDM atau pegawai yang menangani kinerja ini juga mempunyai kompetensi yang cukup, Bapak. Jadi dibuktikan nanti mungkin teman-teman yang in charge, kalau sebagai contoh di kami di KPKNL itu ada seksi kepatuhan internal dan bagian umum, itu mereka harus mempunyai sertifikat diklat ya, Pak ya, terkait pengelolaan kinerja. Mungkin secara umum gambarannya seperti itu, Pak, terkait area penguatan akuntabilitas kinerja. Terima kasih, Pak.
3: Baik, saya beralih ke Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung, Bapak Slamet Budi Wijaya ini, Pak. Mungkin sebelum membahas lebih jauh gitu, apa yang dimaksud dengan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani, serta mengapa hal ini menjadi prioritas di KPPN Bandar Lampung, Pak?
6: Baik, terima kasih. Sebagai informasi dulu ya, KPPN Bandar Lampung juga sama sebenarnya dengan dari KPKNL dan Kanwil ya, di tahun 2022, dan itu kami memperoleh predikat ZIWBK, dan 2025 kemarin kami memperoleh WBBM gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan kenapa dan apakah yang dimaksud dengan ZIWBK-WBBM itu, sebenarnya prinsipnya salah satu tujuan gitu ya, tujuan bahwa kenapa harus ada itu adalah kemarin PAN menginginkan bahwa seluruh aparatur sipil negara itu mempunyai tiga kemampuan dasar. Yang pertama yaitu adalah bersih dan akuntabel. Yang kedua adalah kapabel. Kapabel dalam arti bahwa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing aparatur sipil negara itu mampu dilakukan. Dan yang ketiga adalah pelayanan publik yang prima. Nah, untuk itu Kemenpan menyelenggarakan ya, atau bisa dikatakan untuk mewujudkan hal tersebut, maka dibentuklah kegiatan yang namanya ZIWBK dan WBBM. Nah, beda antara ZIWBK dan WBBM itu adalah yang pertama, kalau di dalam level ZIWBK itu bahwa semua kriteria yang saya sebutkan tadi, yang tiga pertama adalah bersih dan akuntabel, mempunyai kapabel dan pelayanan publik yang prima, itu hanya di level dia dengan baik. Jadi untuk ketiga hal tersebut dia mempunyai kemampuan diperoleh dengan baik. Nah, untuk level yang berikutnya yaitu BBM itu dia mempunyai harus dengan sangat baik. Jadi yang untuk level pertama ZIWBK sampai di level dilakukan dengan baik dan WBM sangat baik. Jadi ketiga komponen tersebut harus dilakukan oleh setiap satker atau satuan kerja untuk memperoleh zona integritas atau wilayah BBM. Nah, terkait dengan kenapa ZIWBK-WBM ini menjadi prioritas di KPPN, sebenarnya ini tidak hanya menjadi prioritas KPPN semata gitu. Jadi saya mengibarkan bahwa seluruh charter atau organisasi menginginkan bahwa capaian ZIWBK itu diperoleh gitu. Kenapa ini harus gitu? Dengan kita memperoleh predikat ZIWBK-WBM itu bahwa atau mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa image kita di masyarakat itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena secara penilaian kita sudah melampaui ketiga persyaratan tersebut gitu. Seperti itu mungkin Pak, sederhananya. Artinya dengan diterpenuhinya seluruh komponen persyaratan itu, maka secara otomatis kinerja dan kapabilitas seluruh aparatur di dalamnya itu sudah mencerminkan kita mampu seperti itu.
3: Ya, baik. Mungkin Indra ini sudah ya, kita dengarkan pemaparan awal begitu Indra. Ya, betul, dan juga teman-teman dari RRI Bandar Lampung yang hadir. Ini ada para Katim dan juga Kepala RRI Bandar Lampung yang hadir di talkshow ini juga mungkin sudah menyimak begitu ya.
1: Betul, dan, ya, betul Bang Iwan. Nanti juga kita akan membuka sesi tanya jawab ya. Ya, untuk ketiga orang para narasumber ini dari para audiens. Nah, kita Pak Selamat, Pak Hasan Lutfi dan Ibu Titi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita setelah kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.

Seberapa sering Anda mendengar istilah investasi bodong yang beredar di media-media pemberitaan, di mana banyak masyarakat yang mengalami penipuan berkedok investasi? Ada beberapa tips untuk menghindari investasi bodong. Pertama, sebelum berinvestasi di perusahaan multilevel, cari tahu informasi mengenai perusahaan, karyawan, dan produknya. Kedua, minta salinan tertulis rencana pemasaran dan penjualan dari perusahaan. Semakin besar keuntungan yang diimingi, semakin besar risiko kerugian yang akan Anda alami. Selanjutnya, hindari promotor yang tidak dapat menjelaskan rencana bisnis perusahaan. Dan yang terakhir, cari tahu apakah ada permintaan untuk produk sejenis di pasaran. Mari kita berhati-hati dalam berinvestasi. Jangan ragu untuk menghubungi OJK apabila ada ragu atau bingung tentang tawaran investasi.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pemirsa channel YouTube RRI dan pendengar RRI SBW Kanan, masih dalam talk show Kiat Sukses Membangun Zona Integritas WBK WBBM bersama Kementerian Keuangan 1 Provinsi Lampung, dan masih bersama ketiga orang narasumber kita pendengar, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Provinsi Lampung Bapak Hasan Lutfi, Kepala KPKNL Bandar Lampung Ibu Titi Wijayanti, dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Bapak Slamet Budi Jaya. Saya ke Pak Hasan Lutfi. Pak Hasan Lutfi ini terkait dengan manajemen perubahan, Pak Hasan Lutfi. Ini sebenarnya seperti apa, Pak Hasan Lutfi? Seberapa penting peran pimpinan sebagai role model dalam membangun budaya integritas di lingkungan kerja, Pak Hasan?
1: Baik, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya teringat dengan seorang psikolog Inggris, Pak. Namanya Norman J. Poole.
0: Norman J. Poole, ya.
1: Betul, Pak, ya?
0: Ya, mirip nama kawan saya, Pak.
1: Ya, baik. Dia seorang psikolog Inggris. Dia mengatakan bahwa ada 4 tipe orang yang menyikapi suatu perubahan peraturan atau kebijakan, Pak.
0: Yeah.
1: Pertama katanya ada orang yang anomi. Orang itu tidak peduli, Pak. Tidak mau tahu mau BBK, mau BBM, nggak peduli pokoknya, Pak. Ada peraturan baru, kebijakan baru, nggak peduli.
0: Yeah.
1: Anomi. Kedua adalah heteronomi. Orang itu akan melaksanakan peraturan, kebijakan jika ada role model. Jika ada orang yang melaksanakan, maka dia akan mengikuti. Itu yang kedua, heteronomi. Yang ketiga adalah sosionomi. Sosionomi adalah orang akan melakukan suatu peraturan untuk kebijakan jika ada juklak juknis tertulis. Kalau ada tertulis ikut, kalau nggak ada saya nggak ikut, seperti itu.
0: Ya, betul.
1: Yang keempat adalah otonomi. Otonomi ini orang melaksanakan peraturan kebijakan, dia tidak lagi memandang kepada orang, tidak lagi memandang kepada peraturan. Dia sudah murni otomatis, dia akan tetap berbuat baik. Jadi kembali dalam konteks tadi role model, seperti sampaikan Norman Jebo tadi, Pak. Kedua kan, dia memang role model paling penting, Pak. Kalau pimpinannya punya integritas yang baik, dia menunjukkan integritas yang baik kepada seluruh orang gitu kan, maka orang lain akan mudah mengikuti, Pak. Jadi ketika pimpinannya mengatakan, ayo sama-sama kita WBK BBM, tapi pimpinannya itu maaf-maaf, gak begitu jelas kan, orang segera mengikuti, Pak. Tapi kalau pimpinannya berintegritas tinggi, percaya, layak, maka orangnya akan mudah mengikutinya, Pak. Ada satu pepatah mengatakan, satu suri tauladan itu lebih baik daripada 1000 nasihat, Pak.
0: Yeah.
1: Jadi dengan contoh yang baik, orang lain akan mudah. Bila pimpinan menunjukkan role model yang baik, maka orang akan mengikuti apa yang diinginkan oleh pimpinan dan apa yang diinginkan oleh organisasi. Termasuk dalam hal pencanangan di BKBM ini. Jadi kalau semua pimpinan sudah oke nih, dia tidak sebaik, pasti semua akan mengikuti, Pak. Demikian.
0: Jadi peran pimpinan ini sangat urgensi ya dalam membangun zona integritas BKW BBM ini, Pak Hasan Lutfi, begitu ya. Baik, Pak. Bagaimana pimpinan Kanwil DJPB Provinsi Lampung menginternalisasikan nilai-nilai integritas kepada seluruh pegawai maupun mitra kerja, Pak Hasan?
1: Baik. Pertama, Pak, setelah tadi deklarasi, Pak, kita semua harus menandatangani fakta integritas bahwa kita bersama-sama komit nih ya menyelenggarakan atau mengambil sikap untuk bebas dari korupsi seperti itu. Dicanangkan semua, Pak. Pertama itu. Kedua adalah kegiatan melakukan kegiatan-kegiatan pendekatan attachment kepada para semua pegawai ya dengan cara morning call. Morning call itu misalkan di sana itu kami melaksanakan tiap pekan, Pak, tiap Rabu seminggu sekali, Pak. Di sana itu ada satu sesi terkait dengan penguatan identitas. Jadi kami sengaja menyisipkan part itu tiap pekan, Pak. Tiap pekan harus diingatkan terus kepada mereka tentang pentingnya integritas. Kedua ada sosialisasi keluar, Pak. Tadi kan ke dalam, Pak, ya, ke pegawai. Ketiga ada sosialisasi keluar, Pak, terkait gratifikasi ataupun anti korupsi. Baik kepada pihak eksternal, Pak. Satgas kami ya. Semua kami sampaikan terkait dengan ini loh, kami sedang berjuang mencapai BBK UBM. Jadi tolong saker lain juga menghormati dengan cara ya menolak tidak memberikan gratifikasi ataupun tidak memberikan korupsi kepada kami atau memberi peluang kepada kami untuk melakukan korupsi seperti itu, Pak. Demikian barangkali, Pak.
0: Ya. Selain membangun integritas di internal organisasi tadi yang sudah Pak Hasan Lutfi kemukakan ya, bagaimana konsep tersebut mampu mendorong terciptanya budaya, nah ini budaya anti korupsi di lingkungan para pemangku kepentingan, Pak Hasan?
1: Okay, baik. Gini Pak, jadi tadi kan orang lain harus tahu bahwa kita itu sedang menjalankan zona integritas Pak. Dalam istilah Menpan Pak, yeah, ada namanya konsep island integrity. Island of integrity Pak. Island itu adalah pulau, integrity adalah integritas. Jadi pulau integritas, kalau secara harfiah Pak. Tapi kalau secara MLP dijelaskan sebagai zona integritas. Artinya apa? Suatu unit itu diusahakan, dia itu melaksanakan tata kelola yang baik, pelayanan prima, dan bebas korupsi. Nah, suatu unit itu telah melaksanakan dengan baik, maka dia diharapkan bisa membuat individu lain akan tertarik untuk mengikuti hal yang sama. Ada pepatah Inggris mengatakan, bird the same feather flock together. Yeah. Artinya gini, burung itu akan hinggap, burung dari jenis yang sama, betul, akan hinggap pada dahan yang sama. Burung kutilang ya dahannya burung kutilang semua, gak mungkin dengan burung elang. Mm-hmm. Artinya ketika satu unit sudah menetapkan UBM nih seperti ini, maka dia merasa nyaman nih, maka dia akan cari burung-burung lain, unit-unit lain untuk dia mau mengikuti UBM juga Pak. Itu yeah, Pak. Jadi mereka akan termotivasi sehingga tercipta ekosistem terkait dengan suatu komunitas yang bebas dari korupsi dan gratifikasi. Itu pertama. Yang kedua terkait dengan itu Pak, kami juga melaksanakan ini Pak, ini sederhana sudah dilakukan Pak. Jadi kami itu dalam surat-surat kami keluar Pak, kami menambahkan paragraf penutup di setiap surat kami keluar. Sederhana Pak. Jadi mengatakan bahwa kami itu adalah unit organisasi yang maaf saya contoh dulu ya, saya bacakan dulu contoh, ya, contoh suratnya ini. Jadi setiap surat kami keluar itu Pak, pasti ada paragraf seperti ini. Dapat kami sampaikan bahwa dalam menjaga zona integritas UBK-UBM, Kaunir JPP Provinsi Lampung berkomitmen untuk selalu menjaga integritas serta terus meningkatkan kualitas pelayanan dan seluruh pelayanan kepada Kaunir JPP Provinsi Lampung tidak dipungut biaya alias 0 rupiah. Itu paragraf penutup Pak, di surat kami keluar. Jadi orang lain saat kerta, oh ya ternyata emang seperti ini. Dan ini ternyata menginspirasi satu satker di Lampung ini Pak. Oh ternyata benar ya, ini secara efektif untuk mereka tahu bahwa kita sedang berjuang BKBM Pak. Pertama itu, kedua itu. Ketiga terkait dengan ini Pak, misalkan kami juga menyelenggarakan kegiatan

0: Ya, baik. Ibu Titi, ini selama ini masyarakat kan mungkin memahami akuntabilitas ya hanya sebatas membuat laporan seperti itu, Bu. Nah, ini bagaimana sih, Bu, sebenarnya makna akuntabilitas kinerja yang diterapkan di KPK NL Bandar Lampung, Ibu, bisa dijelaskan, Ibu?
1: Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk akuntabilitas kinerja tadi betul yang disampaikan, mungkin secara apa umum gitu ya, secara awam iya, orang taunya yaitu laporan gitu,
0: laporan,
1: ya.
0: Bu, akuntabilitas.
1: Nah, sebenarnya makna akuntabilitas ini jauh lebih luas, Bapak. Jadi akuntabilitas itu adalah komitmen tentunya untuk memastikan bahwa setiap amanah anggaran gitu ya, karena kita institusi pemerintah dan kewenangan yang diberikan negara kepada kita itu kita laksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian juga terkait akuntabilitas kinerja ini kita juga paham terkait sasaran organisasi, Bapak. Jadi ya, sebagai contoh kalau KPK NL ini karena memang unit salah satu unit di bawah Kemenq yang tugasnya memberikan layanan pengelolaan BMN, kemudian lelang gitu ya, itu berarti sasaran organisasinya adalah bagaimana memberikan layanan-layanan tersebut kepada masyarakat itu dengan prosedur yang jelas. Kemudian juga tadi yang tidak kalah penting adalah target-target yang di kinerja kita bisa kita selesaikan, bisa kita capai, dan yang paling utama adalah tentunya layanan apa kepuasan pengguna layanan kita ya, itu juga menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan dalam tadi akuntabilitas kinerja yang ada di pembangunan ZI baik itu WBK maupun WBBM.
0: Kepuasan layanan, Ibu, mungkin bisa dijelaskan seperti apa parameternya dari KPK NL ke standar kepuasan ini, Bu, kepuasan layanan.
1: Betul, Pak, izin. Jadi untuk kepuasan sendiri ini kami ada prosedur, ada apa namanya program, itu biasanya kita lakukan survei kepuasan pelanggan, Bapak. Dan itu untuk Bapak Ibu atau pengguna layanan kami setelah menerima layanan di KPK NL, itu biasanya kita himbau, kita harapkan untuk mengisi survei tersebut.
0: Melalui survei ya, Ibu ya?
1: Betul, mekanismenya melalui survei dan itu kita lakukan evaluasi secara berkala, triwulanan terkait tadi. Ini menunjukkan apakah apa namanya pengguna jasa kita sudah apa sudah puas, sudah satisfied nih dengan layanan yang diberikan. Dan tentunya di dalam survei itu tidak hanya layanannya tapi juga sarpras kita masukkan, Bapak. Jadi siapa sarpras tahu apa tamu-tamu kita oh ternyata AC-nya masih kepanasan. Nah, ini juga biasanya kita capture dari survei kepuasan pelanggan, untuk menaikkan tadi layanan kita kepada stakeholder kita.
0: Ya, baik, Ibu Titi, ini pertanyaan yang hampir mirip tadi ke Pak Hasan Lutfi ya. Ini terkait dengan sejauh mana pimpinan KPK NL Bandar Lampung ini terlibat dalam proses perencanaan mulai dari penyusunan Renstra, Renja, RKAKL hingga kontrak kinerja. Ini peran pimpinan seperti apa, Ibu?
1: Ya, baik, jadi memang untuk peran pimpinan ini menjadi hal yang sangat penting. Jadi kemudian peran pimpinan ini dibuktikan dengan apa gitu ya. Nah, ini perlu apa namanya kita cermati bersama dan tentunya nanti ketika Bapak Ibu Satker yang sedang mengikuti penilaian ZI tahun ini, untuk keterlibatan atau keikutsertaan pimpinan ini untuk perencanaan, contoh misalnya rapat penyusunan anggaran. Nah, di situ tentunya pimpinan unit tertinggi, kepala kantor harus hadir, Bapak. Harus hadir di setiap rapat, baik itu perencanaan anggaran, kemudian juga misalnya perencanaan kinerja gitu ya, Pak ya. Penyusunan kontrak kinerja itu juga pimpinan harus hadir. Dan kadang kadangkala kita pahami gitu ya bahwa pimpinan itu cukup apa jadwalnya cukup sibuk gitu ya. Nah, ini juga menjadi hal yang wajib, Bapak. Jadi kalau sekarang kan ada teknologi rapatnya atau meetingnya bisa secara hybrid atau secara Zoom ya, ketika memang pimpinan tertinggi kita mempunyai kesibukan yang lain. Mungkin demikian, Pak.
0: Saya masih ke Bu Titi nih, Bu Titi. Kalau untuk mekanisme monitoring evaluasi kinerja yang dilakukan

0: agar target organisasi dapat dicapai secara optimal, seperti apa ini teknisnya, Ibu?
1: Iya. Yeah. Baik, nah ini memang untuk memantau, kalau tadi di awal kontrak kinerja sudah ditetapkan gitu ya Pak ya, pimpinan unit kemudian seluruh pegawai sudah menandatangani. Nah yang tidak kalah penting adalah proses bagaimana kita memonev atas kontrak kinerja yang sudah kita tanda tangani. Nah kalau di kami, di Kementerian Keuangan, di regulasi kami itu memang ada kegiatan namanya dialog kinerja organisasi Bapak, dan itu dilakukan secara triwulanan.
0: Ya.
1: Nah namun demikian kalau secara triwulanan sepertinya juga kita kurang apa namanya ya, kurang precise gitu ya. Makanya kami di internal biasanya kami lakukan monitoring capaian kinerja itu secara bulanan Bapak.
0: Secara bulanan Ibu?
1: Secara bulanan, betul. Setiap bulan masing-masing seksi atau masing-masing subbagian itu melaporkan capaian kinerjanya dan nanti akan dilakukan evaluasi. Dan ini salah satu alasan kenapa kita lakukan secara bulanan. Ini juga untuk mengantisipasi Bapak. Jadi sekiranya trajektori atau target kita triwulanan misalnya ada kendala nih gitu ya. Mungkin sebagai contoh di kami ada target PNBP Bapak, penerimaan negara bukan pajak gitu ya,
0: yeah.
1: Di kami. Nah ini kita lihat kalau misalnya kurangnya masih banyak, tentunya ketika monef di bulan pertama kita perlu lakukan action plan apa nih gitu ya, ketika apa namanya misalnya potensi tidak sesuai dengan perencanaan di awal itu. Kemudian juga selain tadi rapat monef, ini kami juga tentunya didukung dengan aplikasi gitu ya Pak ya, aplikasi untuk tadi memonitor capaian sehingga pimpinan tertinggi pun juga bisa memantau secara real time. Dan aplikasi ini juga sebenarnya nggak harus yang wah ya Pak ya. Kalau memang belum disediakan gitu ya secara apa dari kementerian, kita bisa juga menggunakan tools atau alat bantu sederhana. Misalnya apa namanya form Excel gitu ya, yang bisa diakses oleh seluruh seksi, seluruh bagian untuk melaporkan proses apa namanya capaian kinerja tersebut.
0: Baik, tadi terkait aplikasi saya tertarik juga Ibu Titi. Ini sebenarnya seberapa besar sih Bu peran teknologi informasi dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas kinerja di khususnya ya di lingkungan KPKNL Bandar Lampung, Bu Titi?
1: Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi kalau di kami, jadi kebetulan kalau di Kementerian Keuangan ini sama dengan Pak Lutfi dan Pak Budi ya, bahwa kita ada super apps namanya Satu Kemenq Bapak. Jadi super apps itu mulai dari persuratan, kemudian presensi kami, kemudian untuk izin cuti dan lain sebagainya ada di situ. Dan salah satu menunya adalah menu performa atau kinerja ini Bapak. Baik itu kinerja individu maupun kinerja organisasi. Dan di situ tentunya tadi memudahkan kami gitu ya, memudahkan kami pegawai, kemudian terutama para pimpinan tertinggi Bapak untuk memantau apakah tadi target triwulan ini sudah tercapai kah, atau kalau apa belum tercapai capaiannya sudah berapa persen. Nah di situ Pak untuk apa namanya memantau itu tentunya dengan didukung IT, didukung dengan aplikasi, tentu memudahkan proses pemantauan atau monef atas capaian kinerja.
0: Baik, mungkin Bung Iwan ada yang mau ditanyakan dari ketiga orang narasumber kita, silakan Bung Iwan.
2: Ya, mungkin tadi sudah disampaikan Pak Hasan Lutfi dari DJPP dan juga Ibu Titi, Kepala KPKNL ya. Saya mungkin ke Mas Budi nih Mas, mohon dikoreksi nih Mas, ini ada 5 langkah pembangunan zona integritas. Nah, dalam percepatan pembangunan zona integritas ini memang ada 5 langkah utama begitu. Bisa dijelaskan apa saja kelima langkah itu, Mas?
3: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama memang ini ada 5 langkah minimal ya, yang harus dilakukan dalam tahapan pembangunan JI, WBK, WBUM. Yang pertama itu sebenarnya sudah disampaikan dari Ibu Titi dan Pak Lutfi tadi ya. Yang pertama itu komitmen pimpinan gitu.
2: Ya.
3: Dan pimpinan di sini bukan artinya pimpinan itu dalam arti kepala kantor saja gitu. Ya. Karena pada prinsipnya kita adalah semua adalah pemimpin gitu ya. Nah, contohnya gini Bapak Ibu. Dalam pembangunan JIWBK-WBM ini bahwa kegiatan tersebut bukan hanya milik pimpinan gitu. Nah, di beberapa kesempatan kalau di lingkup KPPN Bandar Lampung disampaikan bahwa ZIWWK pembangunannya ini adalah milik semua orang gitu. Jadi semua orang baik itu P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian maupun PPNPM termasuk di dalamnya nanti ada security segala macam terlibat dan dilibatkan. Nanti mereka ditunjuk sebagai VIC atau anggota dalam suatu tim pengungkit gitu. Nah, dalam tim pengungkit itu juga diusahakan agar mempermudah dalam proses pembangunan juga sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing seksi atau bagian. Seperti itu. Itu yang pertama adalah komitmen pimpinan. Dan ini juga ada kutipan yang bagus bahwa ikan itu busuk dari kepalanya gitu. Artinya di sini fungsi dari pimpinan sangat besar gitu. Jadi dia yang mengelit semua kegiatan dalam proses pembangunan ZIWBK BBM. Dan yang kedua itu adalah kemudahan dalam pelayanan. Di sini ada kita diharapkan dalam proses pembangunan ZIWBK itu adalah adanya continuous improvement gitu. Tadi sudah disampaikan Bu Titi sebenarnya. Artinya kita itu mempunyai suatu indikator gitu ya. Setiap pelayanan kita berikan kepada stakeholder itu dievaluasi melalui namanya survei kepuasan pelanggan gitu. Dan alhamdulillah untuk level KPPN Bandar Lampung ini ada mencapai 4,9 dari skala 5 gitu. Termasuk juga di dalamnya ada kita juga punya survei S tentang korupsi gitu. Indeks persepsi korupsi kita juga dari 4,8 dari skala 5 seperti itu. Nah, yang ketiga adalah program yang menyentuh masyarakat. Jadi di sini kami juga di KPPN itu juga mengidentifikasi dari sisi pelayanan yang akan diberikan kepada seluruh stakeholder ya. Contohnya gini Bapak Ibu, untuk perbaikan itu tidak hanya yang selama ini mungkin kalau terkait dengan konsultasi itu secara tatap muka, kami juga membuka layanan secara online gitu. Kemudian juga ada yang melalui high ticket namanya ya. Setiap persoalan dari seluruh masyarakat itu bisa disampaikan melalui tiket. High ticket namanya, nanti ada jawabannya secara ini. Dan ada norma waktu bahwa segala suatu persoalan itu ada norma waktu batas penyelesaiannya. Seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan Bu Titi juga bahwa Kementerian Keuangan itu punya suatu aplikasi yang namanya dipakai seluruh lingkup Kementerian Keuangan. Tadi satunya e-paperless Bapak Ibu sekalian. Kami punya Nadin yang kami paperless Bu ya, kalau di KPPN paperless. Karena ada beberapa juga yang masih membutuhkan kertas, contohnya SPM segala macam. Kemudian ada tadi juga disampaikan Bu Titi juga ada selalu dilakukan monitoring dan evaluasi bahwa salah satu hasil monep kami adalah bahwa hasil dari penilaian Sarker itu bahwa meja di KPPN Bandar Lampung ya, meja konsultasi terlalu rendah. Untuk itu kami tidak lanjut dengan penggantian dengan sedapat mungkin kami penuhi sesuai kemampuan kami ya, artinya untuk sementara misalnya tidak ada dana untuk pucuki, kami cari dengan meja lainnya ya. Dan yang terakhir mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin kinerja kita kan selalu dipantau secara masyarakat umum ya. Nah, kami juga mengelola media sosial itu bagaimana seluruh kegiatan itu dapat dipantau secara real time gitu. Artinya Sarker itu bisa memantau sampai di hari ini jam ini capaian penyerapan anggaran kami berapa, IKPA kami berapa, itu bisa dipantau secara tim di melalui aplikasi kami gitu. Nah, itu salah satu tujuan dari manajemen media. Terus kami juga seluruh media massa pun kami sudah coba jajaki. Artinya karena jenjang umur kita berbeda-beda ya, bisa jadi kami juga ada yang tim di medsosnya itu melalui IG, Twitter, Facebook dan sebagainya gitu. Memenuhi kriteria jenis generasinya gitu. Mungkin itu Pak dari terkait yang 5 langkah tersebut.
2: Baik. Nah, penekanannya tadi adalah komitmen pimpinan.
3: Betul Pak.
2: Pak Budi. Nah, ini mengapa menjadi pondasi utama begitu dalam membangun budaya kerja yang apa ya, bisa dikatakan berintegritas ini Pak?
3: Baik. Jadi kenapa komitmen pimpinan itu menjadi pondasi utama? Ya karena tadi yang saya sampaikan, kalau kita ngambil kutipan tadi bahwa segala sesuatu kan sangat tergantung pimpinan gitu ya. Artinya bagaimana anggota yang dipimpinnya itu bisa bergerak apabila pimpinannya juga tidak bergerak gitu. Jadi pimpinan di sini itu bisa kalau konsepnya Ki Hadjar Dewantara, ingarso sungtoldo, mangan korso tuturi handayani, yang di depan memberi contoh, yang di tengah membimbing, yang di belakang mendorong. Jadi mungkin prinsipnya seperti itu, Pak. Jadi artinya peran pimpinan sangat dominan di sini. Jadi seperti juga yang saya sampaikan sebelumnya bahwa ikan itu busuk dari kepalanya. Jadi kalau semua sangat juga tergantung dengan pimpinan. Pimpinan juga perlu dipahami bahwa pimpinan tidak hanya kepala kantor ya, karena ya, pada prinsipnya semua orang adalah pemimpin bagi dirinya sendiri minimal, Bu ya. Demikian.
2: Baik. Bisa apa ya, Pak? Bisa dibagikan lah pada kesempatan talk show kita pada hari ini. Bagaimana pimpinan di KPPN Bandar Lampung ini menanamkan semangat reformasi birokrasi kepada seluruh pegawainya, Pak? Agar ini nanti bisa diketokdularkan di RRI Bandar Lampung, Pak.
3: Baik, terima kasih. Prinsipnya sebenarnya relatif sama dengan Ibu Titi dan Mas Lubi tadi ya, bahwa kami juga memberikan semacam kayak di istilah kami itu ada morning briefing gitu ya. Nah ini kami lakukan setiap di Senin gitu. Di morning briefing itu kami tanamkan, kamu internalisasi setiap nilai-nilai integritas gitu. Bagaimana pemahaman seseorang itu terhadap integritas itu. Termasuk di dalamnya apabila kita melakukan nilai-nilai korupsi misalnya gitu ya. Anti korupsi itu bahwa kita melalaikan pekerjaan kita pun juga sama dalam pandemik itu dianggap seperti korupsi gitu. Kita melalaikan tugas dan fungsi kita sebagai seorang aparatur sipil negara juga dianggap seperti korupsi gitu. Nah itu ditanamkan di berbagai kesempatan gitu. Dalam forum morning briefing dan kesempatan lainnya. Termasuk juga kami sampaikan pada saat ada kegiatan misalnya di KPPN Bandar Lampung kita mengundang seluruh sarker untuk sosialisasi kegiatan tertentu, mungkin seperti itu.
2: Ya, mungkin apa ya, Pak? Bisa dikatakan salah satu fokus zona integritas adalah memberikan kemudahan pelayanan, begitu, Pak? Inovasi apa yang telah dilakukan KPPN Bandar Lampung untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para satuan kerja, Pak?
3: Ya. Jadi secara mendasar sebenarnya beberapa inovasi yang kami lakukan, pertama gini Bapak Ibu sekalian, bahwa konsultasi tidak hanya dapat dilakukan melalui onsite gitu ya, ke kantor KPPN gitu. Konsultasi juga dapat dilakukan melalui media daring gitu. Jadi itu bisa yang pertamanya. Kemudian bahwa selama ini mungkin ya ada beberapa persyaratan administrasi yang berupa hard copy. Nah jadi Sarker tidak perlu dalam bentuk hard copy karena perkembangan teknologi digital gitu. Kemudian kami juga secara spesifik mengembangkan beberapa inovasi. Yang pertama itu adalah Hello. Hello ini berasal dari bahasa Lampung yang artinya indah atau baik ya. Hello itu hitung sebelum mengajukan TUP. TUP ini tambahan uang persediaan. Jadi kalau Sarker membutuhkan tambahan uang persediaan itu bisa melalui Hello tadi. Di situ kita mensimulasikan karena itu sangat tergantung dengan capaian IKPA gitu ya. Ada norma-norma waktu yang harus dipenuhi gitu. Itu Sarker. Nah ini Hello ini kami cantumkan dalam website kami. Jadi sangat gampang gitu. Kemudian ada yang namanya Amanda. Analisis mandiri SPM Anda. SPM ini KPPN memberikan semacam kayak semacam template gitu ya. Yang dapat diunduh dan dipakai di seluruh oleh Sarker untuk mengajukan SPM. Jadi di situ uraian kegiatannya sudah baku gitu. Jadi gak perlu diubah-ubah agar SPM yang dikirimkan ke KPPN itu tidak tertolak gitu. Baik jenisnya maupun ininya gitu. Jadi di situ. Kemudian ada yang terkait kalau dengan internal kami ada namanya Saibatin. Tadi saya bilang dalam forum-forum tertentu kita adakan kayak potluck gitu ya. Kegiatan potluck di situ juga diinisiasi juga kegiatan mengenai anti korupsi dengan memberikan misalnya setiap orang membawa makanan sejumlah maksimal 10.000 untuk dimakan bersama seluruh pegawai. Nah, di situ juga diinternalisasi materi-materi terkait dengan anti korupsi dan gratifikasi gitu. So, mungkin dua itu Pak yang Hello dan Amanda gitu. Ada berapa lagi yang kegiatan yang inovasi itu ya sepertinya. Seperti itu. Ya.
2: Baik, boleh beri aplaus dulu ini untuk para tiga narasumber kita. Dan mungkin sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di talk show hari ini, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, pendengar SPRRI Y Kanan, dan juga pemirsa YouTube RRI Bandar Lampung. Dan pada sebelum kita lanjutkan Indra, ya, bincang-bincang benar, dengan ya, tiga narasumber ini, kita buka dulu sesi tanya jawab.
1: Sesi tanya jawab.
0: Dan mungkin saya lebih memberikan kesempatan kepada teman-teman di RRI,
1: dari RRI,
0: karena kita sedang berupaya untuk menuju ZI, WBK, WBBM ini. Betul. Baik, saya untuk sesi pertama kami berikan dua penanya pertama, nanti akan kita tampung, sebutkan nama dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik.
2: Izin, saya bertanya.
0: Iya. Iya, boleh.
2: Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Saya Fahri, Bapak Ibu dari tim pemberitaan. Apa yang disampaikan tiga narasumber tadi itu cukup menarik ya. Karena dari 97 satker RRI di seluruh Indonesia, RRI Bandar Lampung direndam dan masuk. Ada 13 satker yang dinilai untuk ZI, WBK, dan WBBM. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, yang pertama saat dilakukan uji petik oleh tim penilai, begitu ya Bapak Ibu, pasti ada titik lemah yang paling sering muncul di lapangan. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan apa saja titik lemah yang bisa muncul di lapangan, karena memang RRI kan perlu mendapatkan referensi banyak ya untuk bisa menuju ke arah ZI, WBK, dan WBBM. Kita sudah dibentuk tim ungkit dengan 6 aspek tim ungkit yang ada di dalam SK, dan itu tentu saja nanti kita akan sama-sama ya bergerak untuk mencapai mendapatkan nilai yang sesuai. Nah, itu pertanyaan saya yang pertama tadi, biasanya yang paling sering muncul dan paling sering ditakuti di lapangan sehingga itu menjadi titik lemah penilaian ya yang dilakukan oleh tim penilai nantinya. Mungkin bisa dibagikan info itu. Kemudian yang berikutnya, apa perbedaan yang paling radikal nih yang Bapak Ibu sudah masuk ke wilayah ZI, WBK, dan WBBM, ada dari DJPB, kemudian dari KPKNL, juga dari KPPN. Sebetulnya sistem pelayanan yang bisa membuktikan bahwa instansi kita ini layak untuk mendapatkan predikat ZI. Karena kan RRI ini memberikan pelayanan ya, pelayanan dari sisi output siarannya. Kami juga butuh trik dan intrik yang baik supaya semuanya bisa mendapatkan nilai yang sesuai. Itu saja dari saya, terima kasih.
0: Baik. Ini kebetulan Pak Kepala RRI ini mungkin langsung ingin bertanya. Silakan, Pak.

0: Baik, terima kasih dari para narasumber, ada Ibu Titi, ada Pak Hasan dan juga Pak Slamet. Terima kasih banyak sudah memberikan sumbangsih yang besar, pola pikir, wawasan, pola pandang kami semua yang ada di RRI Bandar Lampung ini sendiri. Satu sisi yang saya sangat berharap kepada seluruh insan yang ada di RRI Bandar Lampung, bahwa apa yang sudah dilakukan, didengungkan oleh salah satu tokoh kita yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sini saya sudah mencatat beberapa hal. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Ini titik awal kita, karena kenapa? Untuk menuju, mewujudkan ZIWBK, satu hal itu. Karena terpaksa karena biasa, itu hal-hal yang amat kita inginkan supaya jangan terjadi. Terus juga, saya juga pada saat penilaian, menuju WBK dulu, kita jangan berbicara BBM, karena nantinya ada baik itu dari intern kita maupun dari terpusat. Mystery shopper, saya juga hal-hal ini sangat mengerucut sekali untuk kita. Karena ini salah satu jalan menuju WBK itu adanya tamu yang tidak diundang. Contoh kecil, misalnya kita di ini satpam aja. Dek, mau tanya ada kepalanya Pak? Ada. Nah ini tip untuk beli rokok. Itu satu hal, teman-teman semua harus diperhatikan. Itu satu hal area pengungkit yang tidak boleh kita lakukan. Karena ini merupakan salah satu nilai. Kalau kita sudah memberikan sosialisasi kepada teman-teman, baik itu mulai dari satpam, outsourcing maupun kita semua, ini juga diabaikan, apalagi sudah menuju ke gratifikasi. Saya juga bertanya kepada semua, kita ini untuk menuju ke arah sana perlu juga pemberdayaan. Ada semacam rasa sense of belonging, rasa memiliki, sense of responsibility, rasa tanggung jawab kita terhadap lembaga. Saya juga berharap hal-hal yang seperti ini, karena tadi sudah disampaikan ada 6 pengungkit, satu di antaranya penguatan pengawasan. Karena kenapa? Kita banyak sekali bu lahan. Lahan yang ada ini perlu juga pengejauhan tahan untuk dapat melakukan pendekatan kepada beberapa teman yang kelihatannya statusnya belum jelas mengenai lahan ini sendiri. Mungkin khusus untuk kubu Ibu Titi bisa memberikan upaya-upaya tersendiri. Apakah kita melakukan silaturahmi atau pendekatan sehingga status lahan yang kurang jelas itu menjadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua juga kepada KPPN, kepada DGPB bisa memberikan areal pengungkit tadi, 6 areal pengungkit contohnya. Karena saya lihat di berbagai dinas instansi yang sudah memiliki ZIWBBM ini sendiri, di setiap 6 areal pengungkit itu ada inovasi tersendiri. Kami juga mau turut dong, karena salah satu inovasi itu kan berdasarkan teman-teman yang sudah mengikuti baik itu PKA maupun kegiatan-kegiatan pelatihan yang terpusat. Saya kira itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, baik, mungkin yang bisa langsung ditanggapi nih. Yang pertama dari Ibu Fahrial, ini kaitan dengan pertanyaannya mungkin ya. Saat uji petik begitu, ada titik lemah, apa saja itu yang pertama, dan yang kedua apa perbedaan mungkin yang signifikan ya, mungkin ya, ini tadi disebutkan radikal begitu, tapi mungkin signifikan lah ya, sebelum dan sesudah masuk zona integritas WBK, WBBM, dan mungkin bisa langsung ditanggapi oleh 3 narasumber kita, ini Bu Indra.
2: Baik, mungkin dari siapa ini? Dari DGPB, silakan.
1: Silakan Pak.
3: Izin Pak Lubi tadi.
2: Tidak ada apa-apa.
3: Mumpung yang
2: sempat. Oh baik, baik, baik.
1: Iya, baik. Pak Budi.
2: Pak Budi, silakan Pak Budi.
3: Iya, Pak Budi. Terima kasih, mungkin dari kami gitu ya. Selama ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman. Jadi mungkin kalau dari saya pembangunan ZIWBK itu harus, intinya gini Bapak Ibu sekalian, bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan besar dan ini adalah bukan pekerjaan seseorang gitu. Artinya peran pimpinan. Jadi kadang-kadang memang bukan rahasia umum lagi, atau mungkin ya manusiawi lah ya, artinya bahwa setiap orang itu menginginkan hal-hal yang mudah gitu. Padahal dalam JNU UWK ini banyak hal yang kita harus siapkan gitu. Karena memang pada tahap pembangunan JNU UWK ada dua tahapan. Pertama adalah pemenuhan. Pemenuhan dan reform gitu ya. Jadi dalam kegiatan pemenuhan ini bahwa seluruh dokumen itu kan harus kita siapkan gitu. Kadang-kadang titik lemah kita adalah dari sisi pengarsipan gitu. Mungkin kegiatannya sudah kita lakukan tetapi dokumentasinya yang sering terlupa. Luput. Nah padahal kadang-kadang hal itu juga yang menjadi kendala kita. Itu dari sisi pemenuhan. Contohnya gini Bapak Ibu, bahwa telah dilakukan penilaian terhadap aspek kinerja pegawai. Kalau di kami namanya IKU Bu ya. Mungkin disini juga IKU ya, indikator kinerja utama. Atau mungkin ada yang juga menyebutnya KPI gitu ya. Key performance indicator gitu lah bahasa ininya, bahasa Lampungnya gitu. Nah, terhadap KPI ini atau IKU ini bahwa dokumennya kan sudah harus kita upload ke dia gitu ya. Kalau di kita dia Bu ya. Iya. Ya. Nah, di samping kita mengupload atau mendokumentasikan IKU tadi, capaian IKU pun juga harus mencerminkan gitu. Setiap tahun atau setiap, kalau di kami sekarang sudah mulai triwulan satu gitu ya, bahwa capaian berapa harus naik Bapak Ibu sekalian gitu. Yeah. Nah itu yang namanya reform tadi. Yeah. Jadi kenaikan nilai kinerja nanti sampai di ujungnya, karena sifatnya adalah cascading dari pimpinan sampai ke bawah. IKU itu kan seperti itu, IKU kepala kantor akan di cascading ke staff di bawahnya, eselon 4 ke eselon 3. Jadi saling mendukung. Nanti di situ ketemu yang namanya nilai kinerja organisasi. Nah, itu diharapkan dari setiap tahun atau setiap periode itu ada peningkatan. Makanya disebut pemenuhan dan reform. Pemenuhan dari sisi dokumennya harus dipenuhi, dan reform adalah diusahakan selalu terjadi kenaikan untuk mencapai hasil yang maksimal. Mungkin dari itu saya, Bu, terhadap pertanyaan itu.
1: Mekan. Baik, mungkin Bu Titi ingin menambahkan?
2: Bisa menanggapi Bu.
4: Baik, sedikit menambahkan tadi ya. Terima kasih Bu Fahrial ya. Jadi mungkin kalau tadi Pak Budi menjelaskan terkait proses tadi ya, proses pemenuhan dokumen dan pelaporannya. Mungkin izin Bu kalau saya mungkin sharing ketika hari H gitu ya Bu ya. Hari H tim penilai nasional dari Kemenpan RB hadir. Itu memang yang pertama untuk zona integritas BPK, terutama tadi Bu memastikan teman-teman kita yang bertugas di depan gitu ya. Kalau di kami namanya APT Bu, area pelayanan terpadu ya. Di situ ada juru sapanya, kemudian ini juga dari security di depan. Itu yang pertama memang tadi kita siapkan teman-teman itu juga siap untuk menjawab pertanyaan dari tim penilai Ibu. Jadi tidak hanya kita dan masing-masing tim pengungkit gitu ya, tetapi teman-teman yang bertugas di depan, bahkan security ini juga perlu kita bekali informasi terkait pembangunan zona integritas. Karena tidak menutup kemungkinan tim penilai ini nanyanya ke mereka Ibu, bukan ke kita gitu ya. Walaupun memang kalau ketika penilaian di hari H itu memang nanti mohon izin Pak Perry nanti presentasi gitu ya. Progres yang sudah dilakukan, dan nanti ada proses tanya jawab. Tetapi juga yang perlu kita antisipasi tadi ketika tim penilai, ketika office tour gitu ya, bertemu dengan teman-teman kita di APT atau dengan security, itu mereka juga memberikan pertanyaan. Dan ini yang mungkin tugas kita gitu ya, dari awal membekali semua keluarga kita di kantor ini untuk tadi paham terkait ZI WBK WBBM. Mungkin itu Bu tips kecil, semoga bermanfaat.
2: Pak Sanulpi mungkin bisa menambahkan. Pak Sanulpi.
5: Baik, terima kasih atas waktunya. Izin Bu, memang Bu seperti sampaikan di awal tadi Bu, ketika kita mencanangkan ZI WBK WBBM itu bukan milik pimpinan pertama, tapi semua kita Bu, makanya diikat dalam suatu tim kerja Ibu ya. Nah, ketika mendapatkan orang pun harus hati-hati. Orang yang memang berdiri di atas ditaruh di pengawasan. Orang yang disesuaikan dengan PC ini, mungkin Bapak Ibu bisa menilai ya, kira-kira ini orang ini layak ditempatkan di area mana nih. Pertama itu, sudah mereka ditempatkan di tempat yang layak karena mereka kan sesuai dengan passion mereka juga Bu. Oh, ini bidang saya nih, saya akan enjoy menikmatinya di tim ini, pertama itu. Kedua adalah setelah mereka ikut dalam tim itu Bu, mereka juga harus terlibat Bu ya, terlibat penuh. Sampaikan tadi Mas Budi ya tadi bahwa memang kalau dalam akuntansi itu ada istilah substance over form, substansi mengungguli bentuk. Kalau dalam WBKBB ini form over substansi. dokumennya banyak. Dokumennya banyak, Bu. Jadi mungkin orang yang mau ke BKBM ini mikir dua kali, Bu. Aduh, pertanyaannya banyak, dokumennya banyak, gitu kan. Tadi, Bu, fixed mindset tadi, Bu, ya. Itu, aduh, sangat-sangat menyelahkan, Bu. Kalau orang yang tidak punya passion, tidak punya, apa ya, giro, tidak punya semangat, itu, ah, males lah, ngapain lah, gitu kan. Jadi mungkin yang paling penting adalah menjaga semangat itu, gitu kan. Supaya orang nih mau, ya, minimal setahun lah ya, menjuang ke BKBM ini kan, pemenuhan dokumennya, Pak. Pemenuhan dokumennya biar terpenuhi, gitu kan. Itu paling penting. Tadi terkait dengan yang masalah apa radikal ya, radikal
1: signifikan mungkin
5: radikal itu ya,
1: perubahan yang signifikan ya,
5: mungkin tadi Pak sampaikan, Pak Budi juga sampaikan tadi bahwa memang Pak BKBM ini tidak hanya milik pegawai Pak, tapi juga ke semua Pak, termasuk PPN-PN, P3K ataupun security Pak. Kami itu setiap bulan Pak mengumpulkan para security, kami dikumpulkan PPN-PN, PPK dikumpulkan oleh kami, dikumpulkan, saya brief Pak tentang integritas. Jangan sekali-kali gratifikasi korupsi seperti itu Pak. Sehingga mereka jadi DNA ya Pak. Ketika mereka dapat sesuatu mereka langsung nolak Pak. Otomatis menolak Pak. Kalau mereka terpaksa nerima mereka lapor ke kita. Pak kami nerima, udah kami laporkan kepada Gol KPK seperti itu Pak. Jadi itu sampai mereka tuh merasa ketakutan kalau dikasih sesuatu oleh saker itu Pak. Itu paling penting Pak. Dan juga tadi pertanyaan Pak Ferry Pak. Karena misteri shopper itu juga Pak. Dia itu apa ya? Dia tuh datang tanpa diundang ya, kayak jelangkung. Jadi dia tuh datang, jadi kita nggak tahu dia tuh misteri shopper gitu kan. Nanya-nanya gitu kan, Pak kalau nanya ngurus ini kemana gitu kan. Nah, terus nanti ketika itu, misalkan ngecek, uji aja Pak, datang nggak, cuman, yeah. Oh ya terima kasih, maksudnya Pak ya ini uang rokok seperti itu. Uang rokok, nggak seberapa Pak uang rokok, tapi itu jadi vital Pak, fatal. Itu kedua. Ketiga nanti pada saat pelaksanaan, tadi sampaikan Bu Titi ya, pelaksanaan apa penilaian BKBM itu Bu, ada tim Bu ya, ada tim penilai Bu. Itu kesan pertama itu begitu menggoda Bu. Artinya gini, ketika seorang tim penilai datang, nanya ke satpam, misalkan satpamnya ternyata mau menerima, gak jadi nilai Bu. Gak jadi nilai, artinya mereka nilai itu formalitas. Ah udah tahu kok. Kebayang lah pasti seperti apa kantornya, padahal belum sampai ke dalam Bu, belum sampai dinilai itu. Masih di depan, masih di satpam, itu pengaruh gitu Bu, sangat pengaruh. Mereka tuh jadi, itu pertama, itu berikutnya ya, dekat hal krusial. Ada juga Bu, pengalaman kami Bu ya, ada tim penilai itu yang kadang-kadang perempuan, maaf perempuan. Misalkan dia datang mau menilai kantor kami, kan biasanya office tour, ada office tour dulu baru dikumpulkan, atau kadang-kadang baru office tour. Dia baru office tour dulu Bu, office tour dulu, misalkan mohon maaf, masuk ke WC. WC-nya kurang nyaman, wood-nya rusak Bu. Woodnya rusak, udah gak mau lagi BKBM, nanya juga malas itu, karena sudah kesan pertama udah jelek seperti itu. Jadi emang hal-hal kecil Bu ya, itu hal kecil sebetulnya. Bagi kita ya mungkin ya, tapi bagi penilai itu ternyata hal luar biasa. Itu barangkali yang apa ya istilahnya perlu kita cermati ya. Hal-hal kecil ternyata kan orang tidak akan jatuh itu kalau batu besar pas batu kecil. Bu. Kesan itu gak mungkin batu besar pas batu kecil seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin perlu kita waspadai Bu. Jadi terkait dengan pengawasan tadi, istri shopper hati-hati juga pada saat pelaksanaan nanti, hal-hal kecil betul-betul diperhitungkan dengan baik lah. Dijaga moodnya juga penilai supaya mereka enggak rusak nih moodnya nih. Aduh, jadi enggak buat apa nilai gitu kan, kalau sudah kebayang gitu kan. Sapamnya seperti ini, masih bisa disuap seperti itu gitu kan Pak. Ataupun, biasanya kok gini katanya pelayanan publik. Karena kan kalau beda WBK sama WBK itu gini Bu ya, kalau WBK itu kan orang itu ogresnya harus bersih dulu dari korupsi. Kalau sudah bersih korupsinya, maka dia akan melayani dengan baik. Makanya WBPM seperti itu. Jadi WBK dan WBM itu perbedaan di sana. Bersih dulu orangnya, antepa menolak gratifikasi, menolak korupsi, udah benar bersih semua, baru dia akan berikan pelayanan baik seperti itu gitu. Nah sekarang kalau mau bagaimana memberikan apa WBK kalau ternyata masih bisa disuap, masih bisa diberi uang rokok seperti itu ataupun uang parkir seperti itu satpamnya kan Bu. Ini satpam belum pegawai Bu ya. Itu bisa pengaruh kepada kita semua. Dan juga tadi, ternyata kenyamanan kantor pun berpengaruh terhadap penilaian mereka. Itu tips dari kami Bu. Demikian Pak. Terima kasih.
2: Baik, Bu Titi, mungkin ada yang mau ditambahkan dari pertanyaan Pak Ferry?
4: Oh ya, Terima kasih Pak. Yeah. Ya tadi kebetulan terkait pengawasan ya Pak Ferry ya, terkait tadi aset, permasalahan aset ya Pak ya. Jadi izin Pak Ferry dan Bapak Ibu sekalian, jadi menurut saya sebaiknya nanti kita mapping dulu gitu ya Pak ya, kita inventarisasi karena RRI termasuk salah satu satker kami Pak yang jumlah asetnya terbesar gitu ya, selain apa teman-teman PUPR, teman-teman di Kemhan maupun di Polri. Jadi RRI ini kalau di Bandar Lampung termasuk yang BMN-nya cukup besar. Nah izin Pak, jadi nanti terkait tadi hal-hal yang ternyata ada beberapa aset yang masih dikuasai pihak lain gitu ya Pak ya, untuk pengawasan dan penertiban. Jadi izin Pak, nanti bisa kita lakukan inventarisasi terlebih dahulu terhadap aset-aset tersebut. Terus nanti kita kelompokkan Bapak, kira-kira aset mana yang permasalahannya tidak terlalu besar sehingga dalam waktu dekat bisa kita sama-sama selesaikan. Dan nanti kalau memang tadi infonya ada mungkin ada pihak ketiga gitu ya Pak ya, ya nanti bisa kita lakukan mediasi ya Bapak ya. Jadi nanti pihak ketiga bisa dilakukan pemahaman bahwa aset tersebut adalah aset BMN, tentunya ketika pihak ketiga akan menggunakan harus compliance gitu ya Pak ya dengan aturan-aturan pengelolaan BMN. Nanti mungkin seperti itu Pak, nanti bertahap, nanti kalau memang ternyata misalnya dokumennya belum lengkap ya nanti kami dampingi Pak untuk proses misalnya sertifikasinya atau proses pengamanan aset yang lain. Mungkin demikian Pak Ferry, terima kasih.
1: Ya baik Bung Indra, ini ya, sudah Iwan. Mungkin sudah terjawab Bu Pari dan Pak Kepsta. Ini saya akan bacakan juga, ini ada satu pertanyaan dari kanal YouTube kita ya. Kanal YouTube. Ini ada Wahyu Ahmad Kausar. Pertanyaannya, apakah ada sistem manajemen kearsipan di Kementerian Keuangan yang bisa diduplikasi sistemnya di Satker agar bisa tersimpan secara baik? Mungkin bisa dijawab singkat ini.
2: Ke Pak,
1: Pak Budi mungkin bisa Pak, secara Budi. Bergantian nanti.
2: Pak.
1: Atau Pak Budi dulu.
3: Oh ya baik. Ya. Mungkin sependek yang saya ketahui gitu ya, karena untuk pengarsipan kami itu kan tadi Bu Titi juga sampaikan bahwa di lingkungan Kementerian Keuangan itu ada satu aplikasi namanya Nadin ya. Kemenq1. Nah, di Kemenq1 itu semua berkas, dalam arti misalnya surat persuratan segala macam itu akan tersimpan secara permanen Bu ya. Dan itu pun akan kami istilahnya ada kegiatan namanya pemusnahan arsip gitu. Sepanjang kalau setelah dikembangkannya aplikasi tersebut bisa jadi dalam bentuk hard copy gitu Pak. Jadi seingat saya sih di tahun 2000 berapa Bu ya? 22-an ya, aja semua berkasnya dalam bentuk digital. Jadi kami pun mengirim kemana-mana pun selalu tinggal klik-klik gitu aja gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk yang bentuk hard copy kami bisa aja sudah, karena kan masa aktif arsip itu kan ada ketentuan gitu kan. Kalau misalnya yang terkait dengan keuangan bisa 10 tahun, kalau yang non keuangan dia 5 tahun. Jadi saat arsip yang diproduksi misalnya di tahun 2020 maka dia akan dimusnahkan, kalau dia bukan berupa keuangan dia akan dimusnahkan di tahun 2025. Kalau dia berupa keuangan dia di tahun 2010 tadi ya. Ya pokoknya intinya 5 dan 10. Kalau yang berupa keuangan dia 10 tahun kemudian baru dimusnahkan, namanya kegiatannya retensi arsip. Nah, kami juga tetap melakukan itu tapi dalam bentuk, karena memang selama ini sudah dalam bentuk digital maka pemusnahannya cuman berita acara seperti itu sih sebenarnya.
1: Baik. Pak Budi, Pak Hasan Lulpi dan juga Ibu Titi, ini kita sudah di penghujung bincang-bincang kita di talk show kita pada pagi hari menjelang siang ini. Saya ingin mendengarkan closing statement atau kalimat penutup. Mungkin kesempatan pertama singkat saya sampaikan atau saya berikan kesempatan kepada Ibu Titi, silakan Bu.
4: Baik, terima kasih. Jadi pembangunan zona integritas itu adalah hal yang wajib bagi kita institusi pemerintah, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian tidak hanya RRI tapi satker-satker yang lain juga bisa dan mampu untuk membangun zona integritas tersebut. Dan kami dari KPK Kanal Bandar Lampung insya Allah siap untuk mendampingi, untuk sharing kepada Bapak Ibu baik di RRI maupun satker-satker yang ada di wilayah Provinsi Lampung. Demikian Pak, terima kasih.
1: Baik, Mungkin Pak,
5: baik,
1: Pak Hasan Lupi, baik, untuk closing statement-nya Pak.
5: Baik, terima kasih Pak. Bagi kami Bu, kami setelah mencapai WBK BUM ini, perlu kita cantumkan ya, kita camkan bahwa WBK atau BUM itu bukanlah tujuan akhir. Tapi bagaimana caranya kita terus meningkatkan komitmen kita, ya, meningkatkan kualitas pelayanan kita yang lebih baik, gitu kan ya. Dan memperteguh komitmen kita nih, untuk sama-sama menjadi unit yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan baik. Itu paling penting bagi kami. Kalau WBK BUM itu ya alhamdulillah bonusnya bagi kami seperti itu juga. Dan mudah-mudahan Ibu Bapak Ibu di sini juga semangat ya. Semangat, kami bisa,
2: baik,
5: pasti RA juga bisa.
2: Yakin bisa Bu?
5: Ya, yakin bisa.
1: Baik, terakhir mungkin dari Mas Budi untuk menyampaikan kalimat penutup atau closing statement.
3: Mungkin dari saya, dengan diraihnya jadi WBK BBM maka terciptalah ASN yang berintegritas. ASN berintegritas, ASN idaman. Mungkin seperti itu aja Pak.
1: Baik, kita beri aplaus untuk ketiga narasumber kita yang luar biasa pada talk show hari ini.
2: Baik.
1: Dan mungkin Bung Indra ini sudah di penghujung waktu. Ya, terima kasih atas perhatian seluruh pendengar Pro 1 dan juga SPW Kanan serta pemirsa di RRI. YouTube. Mungkin demikian talk show kita. Ya. Kiat sukses membangun zona integritas WBK WBBM bersama Kemenkyu 1 Provinsi Lampung. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Iwan Wijaya.
2: Dan saya Indra Ahmad.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Kita kembali ke studio.
6: Pendengar, Anda baru saja mendengarkan talk show dari Studio 2 RRI Banter Lampung dan saat ini Anda kembali mendengarkan kami di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi.
7: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
8: Makanya kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id.

0: pesan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
1: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
2: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi. Itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
3: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borodale, Inggris pada tahun 1564 yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Anderson Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Mathys Tel pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acre Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago. Beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arena net,
1: Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP-PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberantakan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga sempat pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai kembali ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Partewi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banter Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Sekarang kita punya informasi dulu nih untuk Anda semuanya pendengar ya. Dari KPBG, pastikan saldo virtual account dari 5 SPPG di Lampung itu akan kembali ke kas negara. Jadi kantor pelayanan pemenuhan gizi KPBG Lampung Bengkulu ini memastikan saldo virtual account milik 5 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Provinsi Lampung disetorkan kembali ke kas negara. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Badan Gizi Nasional atau BGN yang menonaktifkan secara permanen sementara ratusan SPPG yang ada di Indonesia. Kepala KPBG Lampung Bengkulu Ahmad Heri Setiawan mengatakan pengembalian saldo virtual account ini dilakukan sesuai ketentuan sebagai bagian dari penyesuaian administrasi dan juga pengelolaan keuangan dari program. Dan dijelaskan juga 5 SPPG yang terdampak berada di Provinsi Lampung, terdiri 4 SPPG di Kabupaten Lampung Timur dan kemudian ada 1 SPPG di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah, secara nasional BGN menonaktifkan sementara 833 SPPG. Rinciannya ada 98 SPPG berada di wilayah 1 Sumatera, kemudian 311 SPPG di wilayah 2 Jawa Madura dan 424 SPPG di wilayah 3. Sementara itu di Provinsi Lampung masih terdapat 2 SPPG yang berstatus suspend sementara menyusul dugaan kasus keracunan makanan di Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Pesawaran beberapa waktu yang lalu. Selama masa penghentian sementara ini, Satgas Makan Bergizi Gratis meminta tim di kabupaten kota bersama koordinator wilayah memperketat pengawasan operasional dapur untuk bisa memastikan seluruh petunjuk teknis dan standar operasional prosedur atau SOP dipatuhi oleh seluruh tempat Satgas Makan Bergizi Gratis ini, begitu ya. Dan pendengar, nanti juga kita akan share lagi informasi lainnya yang pastinya kami ambil dari rr.co.id, di mana Anda juga bisa melihat ya, untuk bisa cari tahu informasi terbaru dari seluruh wilayah Indonesia langsung dari

di seluruh jurnalis dari RRI gitu ya. Jadi jangan kemana-mana pendengar, nanti di pukul 12.06 waktu Indonesia Barat kami akan jelang juga azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Bulan aku dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
3: Anak tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
0: Pengen jerit rasanya loh.
2: Pendengar, saatnya kita mendengarkan azan zuhur untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.
5: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough-Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
4: Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
5: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
4: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
5: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
4: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
5: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
4: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, Polda Lampung musnahkan ratusan senjata api rakitan hasil penyerahan dari warga. Kepolisian daerah Lampung ini memusnahkan 166 pucuk senjata api rakitan ilegal milik warga. Kegiatan pemusnahan ini juga dilakukan di Polda Lampung dan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helvi Asegaf pada Rabu kemarin. Pemusnahan meliputi 147 laras pendek serta 19 laras panjang yang berhasil diserahkan oleh masyarakat. Warga juga menyerahkan 114 butir amunisi secara sukarela kepada petugas kepolisian di berbagai daerah. Dan Kapolda Lampung Irjen Pol Helvi Asegaf mengapresiasi partisipasi aktif para warga dalam menekan potensi kejahatan. Langkah pencegahan ini juga dinilai efektif meminimalkan tindak pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api. Warga pun dihimbau memanfaatkan saluran pengaduan digital untuk melaporkan indikasi tindak kejahatan di lingkungan pemukiman. Petugas kepolisian juga dipastikan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk secara cepat dan juga sangat profesional. Kegiatan peliputan ini dihadiri oleh perwakilan dari Kejaksaan Tinggi, BNNP, Bea Cukai, BPOM, hingga Balai Karantina Lampung. Penandatanganan berita acara pemusnahan ini juga menjadi penutup seluruh rangkaian acara penegakan hukum di Polda Lampung, dan sinergi pemerintah daerah dan aparat kepolisian diharapkan bisa mewujudkan situasi kondusif di wilayah Lampung serta keamanan yang mantap diproyeksikan mampu mendukung percepatan terwujudnya visi Lampung Maju tahun 2045.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus

0: tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
1: Gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
0: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.
3: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih.
4: Enggak tuh. Kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya, coba ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau belok kami nih.
5: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
4: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
5: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
4: Nanti lewat pemandangannya.
5: Udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
4: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
5: Merek udah lagi, kelihatan.
6: Ya lagi kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
4: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
6: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
5: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
7: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita packaging di sini, nah kita setelah hasil packaging, nanti baru kita lihat lagi, dan juga di ekspor. Saat ini kita ekspor, ya, besok-besok itu ke Jepang.
2: Untuk anak-anak muda ini kita lewat ini ya, lewat kita salurkan lewat cabang olahraga ya, baik dia dari tingkat sekolah dasar ini mungkin dia leading sectornya di dinas pendidikan.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung siang ini edisi Kamis 30 Juli 2026 dengan topik berita. Fluktuasi harga bahan pokok yang terus membumbung tinggi di pasar tradisional Bandar Lampung memaksa konsumen memangkas porsi belanja harian. Situasi yang kini menempatkan para pedagang dalam ancaman kerugian akibat penurunan omset secara drastis. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiyakta. Kita menuju ke berita pertama pendengar. Fluktuasi harga bahan pokok yang terus membumbung tinggi di pasar tradisional Bandar Lampung memaksa konsumen memangkas porsi belanja harian. Situasi yang saat ini menempatkan para pedagang dalam ancaman kerugian akibat penurunan omset secara drastis. Berikut laporan selengkapnya.
3: Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar.
4: Harga sejumlah komoditas bahan pokok di beberapa pasar tradisional kota Bandar Lampung merangkak naik. Kenaikan paling signifikan terasa pada bumbu dapur seperti bawang merah dan cabai rawit serta kebutuhan minyak goreng kemasan. Salah satu penjual bahan pokok, Rukma, mengatakan fluktuasi harga modal dari distributor membuat daya beli masyarakat menurun drastis. Menurutnya, akibat dari harga yang tidak stabil, masyarakat menurunkan kuantitas dari jumlah yang dibeli.
3: Ya, sekarang harga cabai masih terhitung tinggi. Kalau harga stabil, biasanya cabai merah 30, rawit 40, 50. Ini terlalu tinggi naiknya. Pembelinya juga udah pada nyadari memang situasinya harusnya ada namanya cabai, ada murah, ada mahal. Jadi dia juga udah pada nyadarin. Beli juga nggak ada yang rewel, udah pada nyadarin. Seandainya ada yang protes, saya kasih penjelasan bahwa kalau sayuran ada naik, ada turun, ada panen, ada enggak. Jadi itulah situasinya di pasar ini, udah pada lengganan, udah pada tahu situasinya gitu. Dikasih penjelasan udah pada ngerti.
4: Dirinya berharap pemerintah Kota Bandar Lampung dapat segera memberikan solusi guna menstabilkan harga komoditas pangan di pasar. Berdasarkan pantauan, harga bawang merah saat ini tembus Rp60.000 per kilogram dari harga sebelumnya yang berkisar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu harga cabai rawit bertahan di kisaran Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Dan minyak goreng Maikita dijual di kisaran harga Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter. Dari Bandar Lampung, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, produk Kokopet yang dikemas oleh warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung rutin menembus pasar Jepang melalui kerjasama dengan PT Choir Indonesia Global. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kita packaging di sini, nah kita setelah kita packaging, nanti baru kita lihat lagi, dan juga di ekspor.
5: Produk Kokopet hasil proses pengemasan yang dikerjakan warga binaan Lapas Kelas 1 Bandar Lampung rutin diekspor ke Jepang. Kegiatan tersebut telah berlangsung hampir 3 tahun melalui kerjasama dengan PT Choir Indonesia Global. Kepala Bidang Kegiatan Kerja Lapas Kelas 1 Bandar Lampung, Medi Oktaviansah, mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang memberi pengalaman kerja nyata kepada warga binaan. Sebanyak 10 warga binaan terlibat dalam proses produksi mulai dari pengemasan hingga pemuatan barang ke kontainer. Dalam sehari, mereka mampu menyelesaikan sekitar 100 kemasan dengan berat masing-masing 30 kg. Produk yang telah dikemas kemudian dikirim setiap 3 bulan sekali dengan volume mencapai sekitar 2 kontainer atau hampir 20 ton setiap pengiriman. Selain memperoleh pengalaman kerja, warga binaan juga menerima premi dari hasil pekerjaan yang dilakukan setiap bulan. Menurut Medi, kerjasama tersebut menjadi salah satu upaya lapas menghadirkan pembinaan yang produktif sekaligus memberikan nilai ekonomi kepada warga binaan.
1: Jadi Kokopet itu adalah salah satu produk
6: olahan dengan bahan baku kualitas kelapa. Nah, yang kami laksanakan pekerjaan di sini adalah bukan untuk packaging. Jadi bahan baku nanti didatangkan dari luar, kemudian kita packaging di sini. Nah, kita setelah selesai packaging, nanti baru kita muat lagi dan terus di ekspor. Saat ini kita ekspor yang sudah berjalan itu ke Jepang.
5: Lebih lanjut, Medi mengatakan saat ini sekitar 80 warga binaan mengikuti berbagai program pembinaan kemandirian yang tersebar dalam 16 jenis kegiatan kerja. Dan ke depan pihaknya juga akan menambah jenis kegiatan kerja lainnya. Agung Gazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk yang ada di Kabupaten Waikanan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Teddy Herianto.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses jadi penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
1: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses jadi penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
2: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, melalui program Jaksa Masuk Sekolah ke Kabupaten Rigi Wekanan memberikan pemahaman dan sosialisasi hukum kepada pelajar. Langkah ini merupakan upaya untuk mewujudkan generasi yang sadar hukum. Dan berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara Indonesia, khususnya masyarakat statusnya sebagai pelajar.
2: Kejaksaan Negeri Waikanan melaksanakan program Jaksa Masuk Sekolah sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum sejak dini. Program ini menyasar kalangan pelajar mulai dari tingkat menengah hingga tingkat atas. Kasubsi 1 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Waikanan, Syekh Julian Hartawan mengatakan, Kejaksaan memiliki tanggung jawab moral untuk memajukan generasi muda agar mengerti dan memahami hukum beserta permasalahannya. Ia mengungkapkan tujuan dari program Jaksa Masuk Sekolah adalah membentuk generasi muda berkarakter, taat hukum, serta menanamkan nilai kejujuran dan kedisiplinan. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan hukum, pencegahan perbuatan melawan hukum, hingga peningkatan kesadaran hukum. Selain itu, lanjut Julian, pada program Jaksa Masuk Sekolah juga dilakukan penyuluhan bahaya narkoba dan pendidikan anti korupsi. Menurutnya, kegiatan ini diharapkan dapat mengurangi angka pelanggaran hukum dan pergaulan bebas di kalangan pelajar.
1: Jadi Jaksa Masuk Sekolah itu merupakan program yang digagas oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan remaja. Ini merupakan upaya inovasi dan komitmen dari Kejaksaan Republik Indonesia dalam meningkatkan kesadaran hukum kepada warga negara Indonesia, khususnya masyarakat statusnya sebagai pelajar. Karena kita sendiri tahu bahwa pelajar rata-rata mereka awam tentang hukum. Kemudian mereka masih belum menyadari tindakan mereka benarkah atau salahkah, jadi mereka masih awam tentang hukum.
2: Ia menambahkan program ini merupakan upaya preventif kejaksaan untuk memperkaya pengetahuan hukum siswa dan menjauhkan mereka dari perbuatan melawan hukum serta membuka ruang dialog dengan aparat penegak hukum. Masih menurut Julian, program ini menjadi langkah proaktif kejaksaan dalam mencegah tindak pidana di kalangan remaja. Dengan mengenalkan hukum secara langsung, diharapkan pelajar terbentuk karakternya dan terhindar dari tindakan melanggar hukum. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Satres Narkoba Polres Waikanan ungkap kasus peredaran narkotika sabu dan ekstasi dengan berat bruto dengan total 6,22 gram. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
3: Jenis narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram ya, yang disimpan di dalam
4: Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Waikanan kembali berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana peredaran gelap narkotika golongan 1 di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial WS 34 tahun, warga Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu. Kasatres Narkoba Polres Waikanan Ibtu Prayugo, melalui Kanitriksa Ibda Bobi kepada RRI mengatakan, pengungkapan kasus berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Penangkapan dilakukan setelah petugas menerima informasi dari masyarakat, lalu melakukan serangkaian penyelidikan terkait dugaan peredaran narkotika di wilayah tersebut. Dari hasil penggeledahan di rumah terduga pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika, yakni narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram yang disimpan di dalam kotak rokok. Selain itu, turut juga diamankan 3 butir diduga narkotika jenis ekstasi dengan berat bruto 1,44 gram.
3: Nah, jadi kronologisnya pada saat itu ada laporan masyarakat, kemudian anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan terkait peredaran narkotika. Nah, kemudian setelah berhasil mengumpulkan bukti dan terungkap kasus yang terjadi di Kampung Banjar Agung, Kecamatan Baradatu, ya, Kabupaten Waikanan, pukul 10.30. Kemudian setelah anggota Satres Narkoba melakukan penggeledahan di rumah, terdapat jenis narkotika jenis sabu dengan berat bruto 4,78 gram ya, yang disimpan di dalam kotak rokok, serta 3 butir narkotika jenis ekstasi dengan berat brutonya 1,44 gram Selain itu turut diamankan juga 7 plastik pip kosong dan uang tunai sekitar sebesar Rp350.000.
4: Lebih lanjut, Ibda Bobby mengatakan diduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah dibawa ke Mapolres Waikanan guna menjalani pemeriksaan dan proses penyelidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, terduga pelaku dipersangkakan melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun. Dari Waikanan, Romadono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Lampung Olahraga.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan mendorong pemuda berprestasi untuk mengikuti seleksi atlet porprov ke-10 melalui cabang olahraga masing-masing. Upaya ini dilakukan untuk menjaring bibit potensial guna memperkuat kontingen daerah pada ajang tingkat provinsi tersebut. Berikut laporan Rio Tanjung dari RRI SP Waikanan.
6: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Waikanan mendorong pemuda berprestasi mengikuti seleksi atlet porprov ke-10. Pemuda diarahkan bergabung melalui cabang olahraga untuk dipersiapkan memperkuat kontingen Kabupaten Waikanan. Sekretaris Disporapar Waikanan Sebri kepada RRI mengatakan, pembinaan atlet dilakukan melalui berbagai perkumpulan dan cabang olahraga. Menurutnya, pemuda berprestasi akan diarahkan mengikuti pertandingan dan seleksi sesuai cabang olahraga masing-masing. Ia menjelaskan, pembinaan olahraga bagi anak muda telah dilakukan sejak usia sekolah melalui berbagai kompetisi. Untuk tingkat sekolah dasar, pembinaan olahraga menjadi kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui program O2SN. Pembinaan tersebut menjadi salah satu tahapan untuk menemukan bibit atlet potensial di Kabupaten Waikanan. Dirinya menambahkan, perkumpulan pemuda juga memiliki kegiatan yang berjalan di luar pembinaan Disporapar. Perkumpulan tersebut bergerak dalam berbagai bidang termasuk olahraga dan lingkungan.
7: Mungkin untuk saat ini, kalau untuk yang di dinas kita ini, mungkin kalau untuk pemudanya, kalau untuk kegiatan yang ada di dinas kita ini, mungkin sekarang ini yaitu pembinaan usaha pemuda pemula gitu. Itu yang tapi kalau untuk yang perkumpulan pemudanya, mungkin itu berjalan di luar dinas kita ya, memang ada perkumpulan masing-masing gitu. Mereka itu ya ada yang bergerak di bidang olahraga, mungkin ada bidang untuk apa lingkungan. Nah, untuk di bidang olahraga ini mungkin untuk anak-anak muda ini kita lewat kita salurkan lewat cabang olahraga ya, baik dia dari tingkat sekolah dasar ini mungkin dia leading sektornya ada di dinas pendidikan. Memang dari dini sudah ada apa pertandingan segala macam pembinaan itu melalui sekolahnya atau melalui perkumpulan yang ada di lingkungannya gitu. Porprov ini ya itu tadi, jadi memang kalau dia anak-anak muda ini berprestasi, mungkin ya kita arahkan itu untuk ikut pertandingan seleksi yang diadakan oleh cabang olahraga yang ada di Kabupaten Waikanan. Kita persiapkan sebagai atlet yang akan kita kirim di Porprov.
6: Sementara itu, Disporapar saat ini menjalankan pembinaan usaha pemula bagi kalangan pemuda di Kabupaten Waikanan. Program tersebut menjadi salah satu bentuk pembinaan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Disporapar. Untuk menghadapi Porprov ke-10, pihaknya terus mendorong proses seleksi atlet melalui cabang olahraga yang ada. Atlet terpilih nantinya dipersiapkan untuk mewakili Kabupaten Waikanan dalam ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

0: Satu-satu dari Blackhead kita pendengar spesial untuk Anda semua yang mungkin sekarang lagi ngerasa berjuang banget gitu ya, karena ngerasa kayaknya apa yang direncanakan itu gak sesuai dengan harapan, terus juga mungkin jalannya berantakan gitu kan ya. Tapi gak apa-apa, kita rangkai lagi satu-satu dan percaya aja kalau segala sesuatunya itu pasti bisa kita hadepin, terus juga pasti bisa kita selesaikan, dan yang pastinya harus diiringi juga dengan doa dan juga usaha gitu kan ya. Semangat terus untuk Anda semua yang sekarang sedang mengalami yang namanya kesulitan, kesusahan pendengar ya. Dan kita berdoa bersama juga, semoga semuanya bisa sama-sama kita laluin gitu ya. Ya udah deh, di kesempatan siang hari ini alhamdulillah udah cerah lagi juga di luar sana. Terus juga Anda bisa menikmati lagu Indonesia sepanjang 100% Indonesia hari ini sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan manfaatkan waktu ini pendengar ya, untuk bisa request lagu favorit Anda. Dan langsung aja untuk tinggalkan pesan di WhatsApp melalui 0811-7207-909, atau juga Anda bisa langsung telepon nih ke 269-7220. Jadi bisa langsung ngobrol nih kita ya, dan Anda bisa tahu juga apa yang sedang ada di playlistan siang hari ini, supaya Anda bisa dengerin lagu-lagu favorit Anda dari penyanyi favorit Anda juga pastinya. Oke, dan seperti biasa kami tidak mau untuk Anda ketinggalan informasi pendengar ya. Jadi kita kayak harus cari tahu selalu informasi terupdate dari provinsi ini apa gitu ya. Nah, kalau misalnya pengen tahu apa sih yang sedang happening, apa yang sedang dibicarakan oleh masyarakat gitu ya, boleh sekali Anda cek di rri.kota.id karena di sana lengkap sekali informasinya ya. Tapi sebelumnya Ana mau angkat telepon dulu yang sudah ikutan masuk di 269720 siang hari ini. Halo. Selamat siang.
1: Halo, selamat siang Ara.
0: Halo, selamat siang Tajudin di Minahasa. Apakah hujan juga hari ini?
1: Panas ini, terik.
0: Panas terik ya. Kalau di Bandar Lampung sih sekarang lagi anget-anget kuku ya. Alias mendung tapi agak panas juga gitu.
1: Iya, udah enggak pernah hujan sih di sini, udah masuk hari ke-26 nih, Ara, udah lama.
0: Oh gitu, enggak pernah hujan sama sekali ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi semoga aja bentar lagi hujan ya, supaya enggak terlalu panas ya Tajudin ya. Oke, Tajudin mau dengerin lagu apa nih hari ini?
1: Apa kabar Ara nih?
0: Aku baik-baik saja. Kamu juga gimana kabarnya di sana?
1: Sama, sehat juga.
0: Alhamdulillah. Oke deh Tajudin, mau dengerin lagu apa kita siang ini?
1: Apa tuh? Keisha Lefronka ya.
0: Keisha Lefronka mau yang mana? Aku coba cek dulu ya playlistan hari ini. Keisha-nya itu yang di playlist ada Tak Ingin Usai, terus ada Mengejar Matahari, Tak Pantas Terluka, sama Jadi Kekasihku Saja. Mau yang mana?
1: Ya udah, Mengejar Matahari.
0: Mengejar Matahari ya. Oke, kita kejar matahari itu walaupun panas terik ya. Oke, Deta Judin, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Seperti biasa aja.
0: Oke, terima kasih.
1: Jaga kesehatan dan selamat tugas sampai selesai nanti. Sampai ketemu lagi.
0: Sama-sama Tajudin, terima kasih juga udah selalu telepon ya. Iya, sama-sama.
1: Selamat siang Ara.
0: Selamat siang. Oke deh pendengar ya, itu tadi ada Tajudin yang sudah telepon ya di 269720 dari Minahasa yang katanya lagi panas terik banget dan udah 26 hari gak hujan ya. Kita angkat telepon lagi siang ini. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah ini? Oke, silakan dicoba lagi ya pendengar ya. Teleponnya di 269720 ya. Tapi kalau misalnya lagi enggak punya waktu banyak untuk telepon, bisa banget langsung ketik aja, terus chat aja Ara dan kasih tahu pengen dengerin lagu apa, terus WhatsApp di 0811-7207-909. Dan sekarang Ara memutarin langsung lagu yang udah direquest sama Tajudin tadi dengan Mengejar Matahari dari miliknya Keisha Lefronka, ini bareng sama Andi Rianto. Rianto ya, makanya komposisi musiknya benar-benar megah gitu ya. Yaudah kita nikmatin bareng-bareng lagu ini pendengar, dan jangan kemana-mana, Anda masih mendengarkan kami di 100% Indonesia bersama dengan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah.

masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.

0: misi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang, mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Ini jalan dari dulu rusak terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
2: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula, tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
4: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Pendengar masih bersama kami di 100% Indonesia. Dan ini satu lagu dari Milik ya, Rizky Febian bareng sama istrinya sendiri Mahalini ya, dengan lagu Bermuara yang juga lagu ini tuh dirilisnya ketika momen pernikahan mereka gitu ya. Nah, untuk ada semua juga yang mungkin punya lagu-lagu favorit yang ingin Anda dengarkan siang hari ini, boleh banget langsung telepon ke 269720 untuk request, atau juga Anda bisa chat kita via WhatsApp ya di 0811 7207909.

Pendengar, kali ini ada punya informasi dari Bus Damri rute Kalianda Jakarta yang ditargetkan akan beroperasi mulai bulan September 2026. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan perusahaan umum Perum Damri terus mematangkan rencana untuk bisa mengoperasikan kembali layanan bus antar kota antar provinsi atau AKAP dari Kalianda. Nah, layanan ini ditargetkan akan mulai beroperasi paling lambat pada September 2026. Rencana ini juga dibahas dalam rapat koordinasi antara pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan jajaran Perum Damri Cabang Lampung di ruang rapat asisten administrasi umum ke Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada Selasa 28 Juli yang lalu. Dan rapat yang dipimpin oleh asisten administrasi umum Setdakap Lampung Selatan Edi Firnandi dan kemudian juga dihadiri oleh General Manager Perum Damri Cabang Lampung Resta Mahardika beserta dengan jajaran staf ahli Bupati Bidang Keuangan, kemudian juga jajaran lainnya. Kemudian dalam kesempatan ini GM Perum Damri Lampung mengatakan layanan komersial yang disiapkan ini akan melayani rute Kalianda Jakarta, Kalianda Bandung, dan Kalianda BSD. Pada tahap awal Damri akan mengoperasikan armada kelas eksekutif dan royal kelas untuk memberikan kenyamanan bagi penumpang. Selain layanan komersial, Damri juga menawarkan pengembangan angkutan perintis dan angkutan pariwisata melalui kolaborasi bersama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Dinas Perhubungan, di Balai Pengelola Transportasi Darat, serta Kementerian Perhubungan. Dan melalui kolaborasi ini, pemerintah daerah berharap layanan Damri bisa meningkatkan konektivitas antar wilayah, mendukung pengembangan sektor pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Tau gak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
3: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
2: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
3: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
2: Oh gitu ya, Jeng.
3: Oke deh kalau gitu.
4: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

107,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Pendengar Anda masih bersama kami di 100% Indonesia siang hari ini, edisi Kamis 30 Juli 2026. Besok udah akhir bulan ya. Dan mungkin juga ada yang udah lama banget kayaknya nungguin tanggal 1 gitu kan. Ya sabar, tinggal 2 hari lagi, oke? Okay? Nah, sekarang pendengar, untuk Anda semua yang mau request lagu Indonesia favorit Anda, Ara masih bisa buka kesempatan ya untuk Anda semua. Silakan request lewat WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda juga bisa telepon langsung ke 269-720.

0: Nah, pendengar, untuk Anda semua yang juga sekarang lagi cari alternatif gitu kan ya, makanan dan juga minuman apa sih yang kira-kira bisa menyehatkan kita gitu kan ya. Setelah angkat telepon ini akan Ara berikan tips untuk Anda semuanya. Tapi kita angkat telepon dulu di 269720 ya. Halo, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana kah ini?
1: Ini dari Pai In di Tabin.
0: Dari siapa? Pai In.
1: Pai In di Tabin.
0: Oh
1: Tabin,
0: iya. Oke, okay. Ya. Mau request lagu apa nih, Pak?
1: Anu, apa itu yang hati yang bersedih?
0: Hati yang bersedih?
1: Juga yang bersedih, enggak. Ini dengan Mbak siapa?
0: Ini dengan Ara, Pak.
1: Oh ya, salam kenal aja ya.
0: Oke, salam kenal juga, Pak. Mungkin jiwa yang bersedih kali ya, Pak ya, bukan hati yang bersedih ya.
1: Jiwa yang bersedih.
0: Jiwa yang bersedih.
1: Terima kasih ya, Mbak ya.
0: Oke, sama-sama, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak sudah telepon dari Tanjung Bintang ya. Nanti lagu jiwa yang bersedih ya. Nanti Ara puterin buat Bapak di Tanjung Bintang tadi ya, dari Gendrawari ya, Pak ya. Terus juga tadi kita sempat bahas tentang minuman juga gitu ya, pendengar ya, dan juga makanan yang bisa memelihara yang namanya kesehatan tubuh kita, terutama jantung kita gitu ya. Karena jantung ini adalah yang namanya harus kita jaga, karena ini adalah salah satu bagian paling vital di dalam tubuh kita. Nah, untuk menjaga kesehatan jantung itu tidak hanya bergantung pada dengan pola makan bergizi dan juga olahraga secara rutin, dan yang pasti juga olahraganya dipilih sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan ya. Nah, jenis minuman yang bisa dikonsumsi setiap harinya ini juga memiliki peran penting dalam mendukung fungsi jantung kita serta menjaga sistem peredaran darah ini tetap bekerja dengan baik. Dilansir dari halodoc.com, ini tubuh kita ini sebenarnya membutuhkan asupan cairan yang cukup supaya organ-organ vital seperti misalnya jantung itu bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Sebaliknya, ketika kita kekurangan cairan, itu bisa membuat jantung bekerja lebih keras sehingga berpotensi meningkatkan resiko terjadinya berbagai gangguan kesehatan. Salah satu yang paling mudah untuk didapatkan adalah air putih ya. Ini juga jadi pilihan utama yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung. Selain bebas kalori, air putih juga membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mendukung kelancaran sirkulasi darah. Selain air putih juga, kita bisa konsumsi susu rendah lemak maupun susu kedelai yang telah diperkaya kalsium juga, termasuk minuman yang baik untuk dikonsumsi. Beberapa produk bahkan itu sudah mengandung sterol nabati yang bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, salah satu faktor yang berkaitan juga dengan meningkatnya resiko penyakit jantung. Nah, kemudian juga pilihan lainnya kalau misalnya mau jadi alternatif gitu ya, ada yang namanya soda diet. Itu juga bisa jadi alternatif karena kandungan gulanya tuh lebih rendah dibandingkan minuman bersoda biasa. Tapi walaupun begitu, konsumsi minuman tersebut juga tetap perlu dibatasi karena mengandung pemanis buatan. Dan di sisi lain juga nih pendengar, minuman tinggi gula dan alkohol itu tidak untuk dikonsumsi gitu kan ya, dan sangat-sangat dihindari. Dan ini juga akan mendapatkan efek yang tidak baik juga untuk jantung kita, karena itu bisa meningkatkan tekanan darah, kemudian juga bisa mempengaruhi irama jantung serta memperbesar resiko penyakit kardiovaskular kalau dikonsumsi. Nah, dengan menerapkan pola konsumsi minuman yang sehat dibarengkan dengan pola makan seimbang juga, kemudian juga olahraga yang teratur serta istirahat yang cukup, menjadi langkah sederhana namun efektif untuk bisa menjaga kesehatan jantung dalam jangka yang panjang, supaya kita tetap happy gitu kan ya. Karena kalau badan tuh kerasanya sehat, itu juga bisa mempengaruhi mood kita supaya kita tetap bahagia dan gak jadi seseorang yang selalu punya jiwa yang bersedih.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Duh, Sid. Pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
5: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
4: AI? Kecerdasan buatan itu? Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
5: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simpel dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam beres dalam hitungan menit.
4: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
6: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
7: Saatnya UMKM naik kelas.

Lagu untuk mundur miliki Raisa Panigar jadi lagu penutup untuk pertemuan kita di kesempatan hari ini, Kamis 30 Juli 2026 dan juga dari 100% Indonesia ya. Tapi Anda jangan kemana-mana karena nanti di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi tetaplah bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Tapi sekarang Ara pamit dari pendengar Anda semua pendengar. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah setia menemani Pro 1 dan juga sudah setia mendengarkan Pro 1 via radio konvensional dan juga via streaming lewat RRI Digital. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi dari seluruh wilayah Indonesia hanya di rri.co.id. Ara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Dari Euro Yunita dengan bahagia pendengar ya. Tapi maaf banget gak bisa kita dengerin sampai habis, karena kita sekarang harus gabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mendengarkan Asta Cita.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh Cari Pacar Lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar kembali Beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan ya, itu benar-benar tergambarkan dari sini begitu Pak Oto.
2: Gitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah rencanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini. Karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ. Jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya. Bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
3: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
3: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Itu sebenarnya.
3: Baik, selain itu juga mungkin nanti bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
3: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Beranda Astacita.
1: Selamat 1,2 FM RRI Pro 1. Dan ini adalah Beranda Astacita Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Astacita, program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Astacita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk pikuk lingkungan kehidupan umat muslim, tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya, mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya? 30
4: tahun.
3: Sudah lama ya?
4: Ya.
3: Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang? Ya?
4: Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, adapun kenang-kenangan yang Bapak alam ini, bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih, karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya, satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada saat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang untuk yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya?
4: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu, bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
2: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud

0: Beranda cerita berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Asta Cita.
2: Dengar Beranda Asta Cita RRI dimanapun Anda berada. Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
3: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
2: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
3: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
2: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
3: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas kita, gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Paskah, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim, pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin. Tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
2: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
3: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Dito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan, bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana jadi keluarga muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara saya yang muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
2: Demikianlah Beranda Asta Cita Produk.

0: Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna, pendengar Pro 1, dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
1: Beranda Asta Cita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik, pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya, dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangihe memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga, tidak ada satu marga pun di Sangihe yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga, ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Ya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe, apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: iya,
1: memang sangat terasa kuat.
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang, yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini, walaupun beda agama, tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja

0: sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Bukan ya. Sebagai hambatan ya Pak.
0: Bukan
1: ya.
0: Sebagai hambatan.
1: Baik, ya. Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat, dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti ya. Itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
0: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
0: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan. Gitu? Ya. Cinta kasih, ya. Pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu ya. Peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
0: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk
0: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
0: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
0: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Ya.
0: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
0: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
0: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral, ya PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendik Dasmen, kemudian Kemensos juga, dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik itu ada 155.404 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
1: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
0: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misalnya tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya itu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
1: Iya baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
0: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksakan dirinya ke Fasiankes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat karena ini juga tidak dibebani biaya ya, tidak dibebani biaya sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita itu akan lebih cepat ditangani.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari.
2: Selanjutnya kita menuju ke RRI SP Y Kanan.
3: Mulai jadi Y Kanan.
2: cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Laporan Teddy Herianto, RRI SP Waikanan.
3: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
4: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Waikanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Waikanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Waikanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Waikanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
3: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Waikanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Waikanan. CKG dilakukan tiap hari, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Waikanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
4: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Waikanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA Sederajat pada bulan Agustus 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Jendaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
2: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan. Salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA sederajat.
1: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi, tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gato melaporkan.
0: Beralih ke RRI Bengkulu.

0: Bencana dapat diperkuat melalui aplikasi ICSS 5.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuza Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang asli takuti, juga tidak harus dianggap sepele, jadi kita harus bersiap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Satu TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan, serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga, dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sebanyak 325 ibu hamil mengikuti gebiar kelas ibu hamil di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebiar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan. Diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan.
1: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh beralih ke RRI SP Belitung.

0: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung perluas edukasi anti narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro, RRI SP Belitung melaporkan.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah, termasuk antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti-narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah, termasuklah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Namun demikian, kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Dan nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
3: Apa aja mungkin di dalam kurikulum?
1: Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya PKN ya, PMP ya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum IKAN. Sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
2: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti-narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti-narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Ardisen menemani Anda di Lampung sore ini. Berbagai macam musik dan informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Apa kabar Anda yang tentunya hari ini sudah bekerja keras ya dengan semua tenaga yang tentunya kamu punya gitu ya. Dan pendengar, semua informasi kami hadirkan tentang Kementerian ya, Kemenkeu Satu Lampung bagikan kiat membangun zona integritas menuju WBK WBBM ya. Dan pendengar, membangun zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani bukan sekedar mengejar penghargaan, namun lebih dari itu. Dan pembangunan zona integritas menjadi upaya membangun budaya kerja yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal tersebut dibahas dalam talk show Kiat Sukses Membangun Zona Integritas WBK WBBM bersama Kemenkeu Satu Provinsi Lampung yang digelar RRI Bandar Lampung pada hari Kamis tadi ya. Dialog yang dipandu Indra Ahmad dan Ikhwan Wijaya ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Lampung, Hasan Lutfi, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung, Titik Wijaya, dan juga Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Bandar Lampung, Slamet Budi Wijaya. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJPB Hasan Lutfi mengatakan keberhasilan Kanwil DJPB Lampung meraih predikat WBK pada tahun 2022 dan WBBM pada 2025 tidak lepas dari keberhasilan membangun manajemen perubahan di lingkungan kerja. Menurut Hasan, terdapat dua aspek utama yang menjadi fondasi keberhasilan tersebut, yakni perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai.
1: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja.

0: tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
1: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
1: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi.
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Leh, ayo kita pergi. Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
4: Ya udah, saya tunggu.
3: Bentar. Tunggu bentar.
4: Ngapa, Le?
3: Ke kamar bentar.
4: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
3: Iya, tunggu.
4: Ngapain, Le?
3: Jadi gini, itu...
4: Ada apa di kamar itu?
3: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listrik nggak itu ya?
4: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
3: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
4: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
3: Yaudah. Saya cabut aja lah ya.
5: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
6: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
7: Biarlah.
6: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
7: Iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
8: Kerja bagus.
6: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Hardy Hussein masih menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi yang masih akan kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda. Saham Meta merosot tajam pada Rabu 30 Juli 2026 setelah perusahaan melaporkan hasil keuangan ke kuartal April hingga Juni yang memperlihatkan kesenjangan mencolok. Pendapatan naik 28% secara tahunan menjadi $61 miliar atau setara sekitar 994 triliun rupiah. Namun laba bersih justru turun 14% menjadi $6 miliar yang membuat investor semakin khawatir. Meta mengumumkan total pengeluaran tahun ini akan mencapai antara 130 hingga $145 miliar. Naik dari proyeksi $125 miliar yang diumumkan hanya 3 bulan lalu. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan untuk proyek-proyek AI. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Bantuin Marvel yuk.
2: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
1: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
2: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
1: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
2: Emang sustainable living itu apa sih?
1: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
2: Oh, terus caranya gimana?
1: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
2: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
1: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Beduk azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18:04 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum azan maghrib berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda tembang-tembang islami. Tetaplah bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar menjelang azan maghrib pukul 18.04 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kori Sugianto, membacakan surat Al-An'am ayat 1 sampai dengan 6.

Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
4: Mister Capreng nih.
3: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
5: Iya lagi, Yan. Tapi inget, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
3: Wah, apa aja tuh?
5: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
3: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
5: Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
6: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang, dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Mayday, mayday, deteksi makhluk lapar di area sekolah.
2: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
2: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah. Semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar. Dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
2: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Islam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan akhir terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi mitigasi dalam menghadapi kemarau bersama dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku Bupati Pemalang. Selanjutnya, keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia. Ke Minerba.
5: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP?
7: Di Ori. Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
8: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
10: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
9: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas serta danau dan sungai di Mamasa.
11: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
9: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
12: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2022. 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
13: 1,9-1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
12: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
14: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asusta tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
12: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
15: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
16: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
15: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
16: Menjadi wirausaha.
15: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
12: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
17: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
18: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ya tidak ada penyesuaian.
17: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
19: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan ini dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
17: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70% menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
20: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
21: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
20: Salah tukin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN-RB, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam permen PAN-RB ini dinyatakan bahwa kalau disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
21: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya, pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
2: Kami juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan negara lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya, pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya, kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
3: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama.

Pendengar, tahukah Anda? Kompas adalah alat navigasi penunjuk arah utara-selatan berbasis magnet. Ditemukan pertama kali oleh bangsa Cina pada masa dinasti Han, yaitu abad ke-2 sebelum Masehi hingga abad ke-11 Masehi, menggunakan lodestone atau batu magnet. Teknologi ini berevolusi dari alat geomansi atau sinan menjadi jarum magnetik apung untuk navigasi maritim sebelum tersebar ke Eropa dan Arab pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh.

0: Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
1: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
0: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
2: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

98.8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97.0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95.8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100.2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Sandiwara Radio. Produksi RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, kenapa lagi sih mobil ini? Mati total lagi. Sari, kok pas banget ya matinya di sini? Coba lihat keluar, Sar.
1: Kenapa? Kosan tua itu?
0: Ya ampun, Tia. Jangan mulai deh. Lagian juga ini satu-satunya bangunan loh di sepanjang jalan ini. Mana ada bengkel? Justru itu, Sar. Kosan itu yang pernah diceritain Bima kan? Katanya dulu tempat pembuangan mayat wanita korban pembegalan. Mayatnya dikubur di sumur belakang. Alah, mitos itu. Dulu itu Bima itu cuma mau nakut-nakutin kita aja. Udah, kamu diem aja di sini. Aku mau coba telepon bengkel dulu. Aduh, sinyalnya hilang lagi. Ih. Sar, cepat masuk. Aku lihat ada bayangan yang bergerak di jendela kosan itu, Sar. Mana bayangannya? Ih, jangan kayak gitu. Kita ini lagi di tengah hutan. Barangkali cuma ranting pohon.

Ya elah, akinya abis lagi. Udahlah, kita cari bantuan ke sana aja yuk. Daripada kedinginan dan ketakutan di sini. Ke sana? Kok senang ke itu? Enggak mau, Sar.

0: Bau apa ini, Sar?
1: Shh, jangan ribut.
0: Mungkin ini cuma rumah kosong lama. Kita cari telepon atau enggak, barangkali ada penjaganya. Kali-kali aja. Nah, ini nih ada satu ruangan yang pintunya kebuka dikit deh. Kosong.
2: Sar, gelap banget di

0: kita terkunci di dalam, Sar.
1: Hei, siapa di luar? Buka!
2: Gak ada yang bisa menolongmu.
0: Tia, ini bukan angin. Ini beneran ada sesuatu.
2: Sar, aku takut. Kalian tidak boleh pergi sebelum membantu aku.
1: Siapa kamu? Kamu mau apa?
2: Aku Siti. Aku korban begal. Mereka membuangku di sini. Aku tidak bisa pergi. Aku terikat pada benda itu.
0: Benda apa?
2: Itu, kalung permata. Aku terikat pada benda itu. Tolong aku. Kalung itu hadiah terakhir dari ibuku. Aku harus memberikan kembali kepada keluargaku. Mereka harus tahu aku tidak mati sia-sia.
0: Maksud kamu? Kamu pengen kita berdua nyerahin kalung itu sama keluarga kamu?
2: Iya. Gimana caranya, Sar? Bahkan kita gak tahu siapa dia. Kalian akan tahu. Begitu kalian berjanji, aku akan lepaskan kalian.
0: Oke, kami setuju. Kami janji bakal cariin kalung itu, terus nyerahinnya sama keluarga kamu.
2: Sari,
0: kita harus selamat dulu, Tia. Kami janji, Siti.
2: Terima kasih.
0: Tia,

kita coba lagi mobilnya ya. Ayo cepetan. Tapi kan baterainya habis. Alhamdulillah nyala. Ayo. Iya, kita harus pergi dari sini. Terus kita juga harus nepatin janji kita demi Siti. Iya, Sar. Aku enggak

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Om Biryana kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini dalam Ngobrol Inspirasi Lampung, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Pendengar, permainan tradisional bukan hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media untuk belajar nilai kebersamaan, kreativitas, kerjasama, dan karakter. Di tengah perkembangan teknologi, komunitas Sobat Bermain hadir sebagai ruang tumbuh bagi remaja dan pemuda untuk berinteraksi, berkarya, serta mengenal kembali nilai budaya melalui permainan tradisional. Dan melalui dialog malam hari ini, kita akan membahas peran komunitas dalam menciptakan ruang positif bagi generasi muda serta tantangan dan harapan dalam menjaga keberlanjutan permainan tradisional. Dan malam hari ini sudah terhubung bersama narasumber OBI pendengar, ada Kak Hanif Nusantara, koordinator komunitas Sobat Bermain. Dan kita akan membicarakan mengenai tema peran komunitas Sobat Bermain sebagai ruang tumbuh remaja dan pemuda melalui permainan tradisional. Assalamualaikum, selamat malam Kak Hanif.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini Hanif?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, kita mau ngobrol mengenai peran komunitas Sobat Bermain ini. Gak apa-apa ya, bentar ya.
1: Boleh banget Kak.
0: Oke, Kak Hanif mungkin bisa diceritain dulu ke pendengar kita di malam hari ini, gimana sih awal terbentuknya komunitas Sobat Bermain ini?
1: Ya, awalnya sih sebenarnya dari kegabutan sih kayaknya, karena aja di Lampung Tengah khususnya, ya, kalau kita sedikit sekali kegiatan yang positif. Nah, akhirnya kami, beberapa teman yang lain, membuatlah kegiatan, komunitas Sobat Bermain. Sebenarnya dari terbentuk ini terinspirasi dari salah satu di daerah Jabodetabek ya, di GBK itu kegiatan bermain juga, khususnya permainan tradisional. Akhirnya kita menjadi kita di main di Bandar Jaya khususnya. Gitu kan.
0: Oke. Terus makna permainan tradisional untuk komunitas ini sendiri gimana nih Kak Hanif?
1: Jadi secara makna, kalau kita lihat ya dari judulnya saja untuk bermain tradisional kayak salah satunya makna yang kita bangun ya, salah satunya melestarikan budaya. Hari ini memang secara zaman sudah tertinggal, bahkan anak-anak sekarang lebih ke digital gitu kan.
0: Iya benar sih. Kalau anak-anak zaman sekarang mah udah ini kayaknya ya, udah gadget aja gitu ya Kak Hanif ya.
1: Betul banget.
0: Oke. Nah, untuk bagaimana sih permainan tradisional sendiri dapat menjadi ruang tumbuh bagi remaja dan pemuda nih menurut pandangannya Kak Hanif?
1: Ya. Jadi salah satunya ya untuk menjadi ruang tumbuh ya di komunitas Sobat Bermain ya. Karena memang kami membangun ruang, salah satunya bersosialisasi, karena minim sekali ketika di zaman digital ini remaja itu bersosialisasi dengan kegiatan yang sifatnya sosial. Gitu kan. Jadi kita membangun ruang bersosialisasi dengan sesama. Mungkin dari titik ini mereka bisa mengenal teman-teman yang satu daerah, bahkan hari ini mungkin tidak kenal.
0: Oke. Kak Hanif, untuk nilai-nilai apa sih yang mau ditanamkan gitu kan melalui kegiatan bermain bersama ini?
1: Sebenarnya banyak sih Kak nilai yang kita ambil dari untuk bermain tradisional ya. Ya khususnya nilai kebersamaan, nilai kejujuran di dalam bermain game, nilai sportivitasnya dibangun, nilai disiplin, nilai tanggung jawab. Sebenarnya semua mencakup nilai-nilai moral yang baik gitu kan.
0: Oke. Nah ini kalau misalnya, kan tadi sempat kita singgung juga ya, kalau misalnya memang sekarang itu kan anak-anak ya udah pada mulai mainnya gadget gitu ya, karena kita memang udah masuk di era digital. Nah ini seperti apa nih tantangan dalam mengenalkan permainan tradisional di era digital seperti ini nih Kak Hanif?
1: Banyak sekali sih Kak tantangan kami di khususnya Sobat Bermain ketika kita bersosialisasi terkait permainan tradisional. Memang kalau kita berjalan itu sangat minim remaja yang berminat dengan apa yang kita bawa. Salah satunya permainan tradisional. Karena memang sudah terlalu lama mereka terpapar dengan gawai atau digital. Makanya menjadi sesuatu yang asing sebenarnya untuk mereka. Itu tantangannya begitu sih. Agak sulit tarik mereka kembali mengenal mainan tradisional hari ini.
0: Oke. Karena memang udah hampir setiap hari ya Kak Hanif ya, kayaknya udah pada megang handphone, udah pada megang tab gitu ya Kak Hanif ya.
1: Karena alhamdulillahnya kalau kita lihat sih di media sosial sekarang banyak sih kegiatan seperti ini di Bandar Lampung, ada juga sebenarnya
0: walaupun baru ya. Iya. Saya rasa sih memang untuk remaja-remaja vintage ya, kayaknya memang itu bisa bikin flashback banget gitu ya. Karena kan kalau misalnya zaman-zaman dulu mungkin gak secapek mereka sekarang gitu. Jadi memang butuh tempat seperti itu sih Kak Hanif ya.
1: Kalau kita lihat di Jabodetabek, memang kalau kita lihat rata-rata kan orang-orangnya capek ya, kegiatan kerja, di sekolah, kegiatan yang lainnya. Dan dia ada wadah seperti ini, ya dia senang gitu.
0: Benar sih. Benar-benar. Karena menurut saya kalau misalnya main-mainan permainan tradisional tuh kayak benar-benar kita main gitu sama teman, benar-benar ngobrol, benar-benar bercanda gitu kan. Beda kalau misalnya mainnya di di handphone atau di tablet menurut saya gitu. Oke. Dan Kak Hanif, apa sih dampak yang dirasakan peserta nih sejauh ini setelah bergabung dengan komunitas ini Kak Hanif?
1: Dampaknya kalau kami evaluasi ya, karena kan kita berjalan itu udah lumayan lama ya Kak.
0: Oke.
1: Kita evaluasi untuk teman-teman di Sobat Bermain, apa sih dampak ketika mengikuti kegiatan kita. Sebenarnya banyak sih dampaknya. Salah satunya ya kalau kita lihat kegiatan tradisional, permainan tradisional kan menggunakan fisik.
0: Iya benar.
1: Salah satunya ini kan bisa sehat juga, bisa olahraga gitu Kak. Kalau gadget kan sehat ya, apa ya, nggak ada pergerakan, nggak ada fisiknya, nggak
0: benar.
1: Satunya mengenai kesehatan fisik, terus mengembangkan kemampuan sosialnya.
0: Benar.
1: Dari non tradisional dia dapat relasi yang lainnya begitu. Yang kita lakukan hari ini begitu. Jadi ada mengikuti Sobat Bermain, dari situ dia jiwa percaya dirinya naik gitu, akhirnya dia
0: ngasih rest main
1: ya.
0: Iya. Karena kalau misalnya main digital ya, yang olahraga jari-jarinya ya. Kalau misalnya permainan tradisional kan benar-benar tubuh semuanya gerak gitu ya Kak Hanif ya.
1: Betul banget.
0: Oke, Kak Hanif sendiri untuk komunitas Sobat Bermain ini udah dari tahun berapa sih kalau boleh tahu?
1: Sebenarnya berjalan di tahun lalu sih
0: Kak. Oke.
1: September.
0: Jadi baru mau setahun lah gitu ya, kurang lebih ya Kak Hanif ya.
1: Betul.
0: Dan ini sendiri di mana nih? Kok maksudnya komunitas ini untuk domisilinya sekarang?
1: Kalau kita berjalan di khususnya di Bandar Jaya di Lampung Tengah. Cuman kami menerima kolaborasi. Setiap komunitas yang mau mengajak kita kolaborasi untuk melestarikan permainan tradisional, kami welcome.
0: Iya. Oh.
1: Kita ke Kalirjo, di sana ada aja kita bermain tradisional.
0: Oke, baik. Kak Hanif, untuk harapan apa sih yang Kak Hanif inginkan untuk perkembangan komunitas Sobat Bermain ini ke depannya ini?
1: Harapannya ruang ini menjadi sesuatu yang positif untuk generasi remaja di masa depan. Karena memang kalau kita pure hari ini ke digital semua akan punah atau terlupakan, bahkan tidak ada lagi yang bermain permainan tradisional.
0: Benar.
1: Harapannya dari komunitas kami juga memberikan perubahan signifikan terhadap remaja tersebut. Ya seperti tadinya insecure ya, tadinya malu-malu ketika bergabung dengan komunitas kami. Jadi percaya diri, jadi akan potensi dirinya ya untuk menjadi lebih baik di kemudian hari. Jadi itu harapan kami ya, tidak hanya menjadi lebih besar komunitas, tapi harapannya memberikan dampak kepada peserta atau anggota komunitas main.
0: Oke, okay. Kak Anip, kalau misalnya ada yang mau lihat kegiatan dari teman-teman komunitas Sobat Bermain, kemana ini? Instagram, TikTok kah, atau Facebook mungkin?
1: Ya boleh banget ya, untuk teman-teman di sana, kalau mau lihat kegiatan kami ada di Instagram sebenarnya Kak, kalau TikTok atau Facebook belum ada.
0: Oke.
1: Okay. Ada di Sobat Bermain namanya.
0: Di Sobat Bermain ya. Oke. Jadi kalau misalnya pendengar kita malam hari ini ada yang pengen tahu gitu ya kegiatan dari komunitas Sobat Bermain, itu ada Instagramnya di @sobatbermain ya Kak Hanif ya.
1: Betul banget.
0: Oke, kalau gitu terima kasih Kak Hanif atas waktunya di malam hari ini, sudah bisa dihubungi dan bisa ngobrol mengenai komunitas Sobat Bermain ya Kak Hanif ya.
1: Sama-sama, terima kasih juga.
0: Oke, kalau gitu salam untuk teman-teman dari komunitas Sobat Bermain ya Kak Hanif ya.
1: Siap Kak.
0: Oke, siap. Kalau gitu selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, demikian obrolan hobi bersama Hanif Nusantara ya, koordinator komunitas Sobat Bermain, mengenai tema malam hari ini, peran komunitas Sobat Bermain sebagai ruang tumbuh remaja dan pemuda melalui permainan tradisional. Jadi teman-teman dari komunitas Sobat Bermain ini ternyata domisili di Bandar Jaya. Nah tapi kemarin saya sempat lihat tuh ya di media sosial, ada teman-teman satu tempat wadah gitu ya kan. Jadi ya bisa mungkin yang lahirnya di tahun 90-an atau 2000-an awal mungkin bisa join gitu ya di komunitas itu. Karena benar-benar kayak kita balik lagi ke zaman kita masih kecil gitu, zaman kita belum memikirkan hal-hal yang begitu menjelimet gitu ya. Jadi kita bisa stress release lah, bisa main karet, bisa main gobak sodor, apalagi ya main kasti, ya pokoknya main klereng kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar kita bisa balik lagi ke zaman-zaman mungkin masih SD, SMP gitu kan. Jadi itu seru banget sih kayaknya. Mungkin saya akan mengikuti karena lumayan bikin flashback gitu, bisa jadi kayak wah dulu ternyata main klereng tuh masih oke nih gitu. Ya udah kalau gitu mendengar ya, tidak tadi obrolan bersama Kak Hanif Nusantara ya. Dan untuk Anda pendengar jangan kemana-mana, nanti Obi akan kembali lagi untuk menemani Anda di segmen selanjutnya, di segmen Ruang Rindu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat. Boleh request nanti ya di 0721-269-720 atau di via WhatsApp di 0811-7207-909. Kalau gitu jangan kemana-mana, terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Galah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: Duh, Sid, pusing kepala pangeran. Ini chat pelanggan numpuk, rekap bulanan belum kelar. Mana harus mikir ide konten buat besok lagi. Waktu 24 jam rasanya kurang.
1: Makanya, Bud, hari gini masih kerja rodi sendirian. UMKM kita tuh harus melompat lebih tinggi. Sekarang saatnya kamu delegasiin tugas ke AI alias Artificial Intelligence.
2: AI? Kecerdasan buatan itu?
0: Ya, Siti, modal miliaran dari mana? Usaha keripik pisangku kan belum sekelas korporat.
1: Siapa bilang mahal? Strateginya mulai dari yang gratis dan simple dulu. Pakai chatbot AI buat balas pesan otomatis, atau pakai AI generator buat bikin draft konten promosi. Kerjaan berjam-jam, beres dalam hitungan menit.
3: Serius? Efisien banget dong. Mau dong diajarin?
4: Jangan biarkan bisnis Anda jalan di tempat. Mengadopsi AI bukan lagi opsi, melainkan strategi mutakhir bagi UMKM untuk memangkas waktu operasional dan menekan biaya pemasaran. Mulailah dari langkah kecil. Pelajari aplikasinya, manfaatkan fiturnya, dan fokuslah pada pengembangan produk Anda. Melompat lebih tinggi, efisienkan bisnis Anda bersama teknologi masa kini.
5: Saatnya UMKM naik kelas.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
1: Oh, habis
2: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Kembali Obriano, kembali di segmen Ruang Rindu, di mana bisa request lagu Indonesia kesukaan Anda di malam hari ini. Boleh telepon di 0721 269 720 atau via WhatsApp di 0811 7207 909.

Oke, kita ke WhatsApp dulu. Sepertinya sudah ada beberapa yang ikutan di malam hari ini. Kita langsung aja dari 0819 1055. Selamat malam Bang Hobi, selamat malam. Mau dengerin lagunya Tip X yang judulnya Kamu Gak Sendirian. Oke, boleh ya. Terus dari, benar, nah ini dia. Dari 0856 0998, mau dengerin lagunya Utopia, judulnya Antara Ada dan Tiada. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari 0822 6999, mau dengerin lagunya Reza, judulnya Biar Menjadi Kenangan. Nanti saya coba cari dulu lagunya ya. Terus dari 0853 8033, mau denger lagunya Andin, judulnya Meniti Pelangi Bang. Salamnya buat semua pendengar di malam hari ini, terima kasih. Oke, terus dari 0823 7130, mau dengerin lagunya Adera dong, judulnya Menjadi Milikku. Udah lama banget nih gak denger lagunya Adera. Oke, siap, gak masalah, pokoknya kalau lagunya ada sama saya langsung saya puterin ya. Yaudah kalau gitu pendengar ya, itu dia tadi sudah ada beberapa yang ikutan di malam hari ini. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh telepon di 0721-269-720 atau via WhatsApp di 0811-720-709. Obi tunggu sampai jam 11 malam nanti. Terus bersama kami hanya di RRI Pro 1 Bandar Lampung, karena ada informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kan selalu ku rasa.

0: seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
1: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
0: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya nah.
1: Buat apa?
0: Ayo biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
0: Udah sih gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
0: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
2: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Lihat deh, Din. Anak-anak zaman sekarang pinter-pinter banget ya. Main gadget jago.
1: Mister Capreng nih.
0: Ngomong bahasa asing juga lancar. Kayaknya masa depan kita bakal cerah nih.
2: Iya lagi, Yan. Tapi ingat, pinter aja gak cukup. Biar mereka benar-benar jadi anak idola yang bawa Indonesia ke puncak, ada 3 syarat mutlak yang harus kita penuhi dari sekarang.
0: Wah, apa aja tuh?
2: Mereka harus tumbuh sehat, berpikir cerdas, dan yang paling penting, bebas dari belenggu kemiskinan. 3 hal itu pondasi utama buat mereka tumbuh tanpa batas.
0: Oh, bener juga. Kalau fisiknya sehat dan gizinya tercukupi, belajarnya pasti fokus. Kalau ekonominya mendukung, fasilitas belajarnya juga makin lengkap.
2: Tepat. Jadi, tugas kita sekarang bukan cuma nonton, tapi mastiin lingkungan sekitar kita mendukung tumbuh kembang mereka.
3: Anak-anak hari ini adalah nahkoda masa depan. Memastikan anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan bebas dari kemiskinan adalah investasi terbesar bangsa. Bersama, kita siapkan anak idola untuk memimpin generasi emas 2045. Karena masa depan gemilang dimulai dari kepedulian kita hari ini.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal gak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya gak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Gak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah. Dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

Setiap anak lahir dengan keunikannya masing-masing. Dan di dunia pendidikan, tidak boleh ada satupun anak yang tertinggal. Baik di sekolah luar biasa, maupun di sekolah umum yang menerapkan sistem inklusif. Untuk mewujudkan mimpi itu, perubahan nyata terus bergerak. Kini, peningkatan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas menjadi prioritas. Mulai dari akses jalan yang mudah, hingga fasilitas belajar yang adaptif bagi semua anak hebat kita. Bukan cuma fisik sekolahnya, kualitas para pendidik pun terus dipacu. Kompetensi guru pendamping khusus atau GPK terus ditingkatkan, agar mampu mendampingi, memahami, dan melejitkan potensi setiap anak dengan metode terbaik. Pendidikan inklusif bukan sekedar program, tapi langkah nyata pemenuhan hak untuk belajar bersama, tanpa sekat perbedaan. Mari dukung penuh inklusivitas di sekitar kita, karena pendidikan berkualitas adalah hak milik semua.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

0: Bangun gak sih?
1: Apa? Bentar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum Masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangle Stelsel pada masa tanam paksa.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan.

buah-buahan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Bu, doain ya. Minggu depan Sari mau kerja, mau berangkat ke Malaysia. Katanya kerja di restoran, Bu. Gajinya 5 kali lipat. 5 kali lipat dari sini, Bu. Tuh kan, gajinya gede banget.
1: Loh, kok cepet banget sih, Sar? Emangnya kamu lewat agen apa? Terus, kalau ngomongin paspor sama kontrak itu kan butuh waktu. Emangnya kerjanya tuh gimana? Kok semua persyaratan administrasinya tuh bisa cepet loh?
0: Aduh, itu mah beres, Bu. Katanya paspor nanti dibikinin. Kontrak tinggal tanda tangan aja di sana. Nah, yang penting Sari berangkat dulu. Udah, pokoknya tuh Sari cuma modal bawa baju aja.
1: Loh, Ibu kok sekarang jadi deg-degan ya, Sar? Sekarang tuh Ibu tuh sering ngeliat video-video lagi marak perdagangan orang. Modusnya juga persis begitu. Awalnya tuh cuma janji-janji aja, gaji besar, tapi dokumennya ditahan. Malah ujung-ujungnya ada yang disekap loh, Sar. Aduh, gimana sih ini? Terus, kamu udah cek belum sih, Sar? Agennya tuh resmi atau enggak gitu? Nah, apa benar terdaftar di Dinas Tenaga Kerja? Coba Gi cek lagi.
0: Aduh, gimana ya, Bu? Belum. Tapi katanya sih aman. Tapi Sari gak tahu juga.
1: Sekarang itu jangan katanya, Sar. Nyawa itu bukan taruhan. Sekarang kamu cek dulu legalitasnya ya. Jangan sampai niat cari untung malah jadi buntung.
2: Jangan biarkan diri Anda atau keluarga menjadi korban perdagangan manusia. Pastikan jalur kerja yang legal dan resmi. Laporkan kecurigaan Anda ke pihak yang berwajib. Pesan ini disampaikan oleh RRI Bandar Lampung.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.

Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.

0: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak deh yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih. Nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek?
0: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
0: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
0: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video callnya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak

0: pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
1: Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda dalam acara Mutiara Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 yang akan mengangkat tema hari ini adalah tentang beratnya tanggung jawab amanah. Bersama narasumber kita Ustadz Imran Mansur SAG dari Kemenag Provinsi Lampung. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Sehat Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Baik, temanya beratnya tanggung jawab amanah ini Ustadz ya.
1: Ya betul sekali.
0: Ya amanah ini pasti pemimpin, siapapun yang memimpin lah ya. Dengan punya amanah ya. Oke, baik. Pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, beratnya tanggung jawab amanah, Anda dapat bersiap-siap menelpon line telepon kami di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp dari sekarang di 0811-7207909. Namun sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu tausiah dari Ustadz Imran Mansur SAG. Silakan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, ketika kita mendengarkan kata-kata amanah, maka yang perlu kita ingat kembali bahwa amanah itu bisa bermakna kepercayaan, bisa juga bermakna titipan. Ketika seseorang itu diberikan amanah, berarti ia telah diberikan kepercayaan oleh yang memberikan amanah. Yang memberikan amanah kepada seseorang hamba adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin lewat rakyat, suara rakyat, atau mungkin lewat pendelegasian, pemberikan wewenang, tetapi inti daripada amanah adalah kepercayaan. Termasuk juga amanah dikatakan titipan. Karena kepercayaan atau titipan ini harus diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Satu pertanyaan, mengapa amanah itu begitu berat di pundak seseorang mukmin? Karena yang pertama, amanah itu pertanggungjawabannya tidak hanya berhenti di dunia. Tetapi amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban bukan hanya di dunia, tetapi juga yang paling menakutkan adalah akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di alam akhirat. Dan ketika pertanggungjawaban di dunia, mungkin masih bisa disiasati, mungkin masih bisa dipoles-poles ya, mungkin masih ada dekeng-dekeng, mungkin masih ada manipulasi. Tetapi ketika amanah ini diminta pertanggungjawaban di negeri akhirat, di pengadilan yang dinamakan dengan pengadilan mahsyar, di padang mahsyar, maka tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan, tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa diancam, semuanya itu sudah tergantung dengan hasil perbuatan kita tatkala kita mengemban amanah tersebut. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amanah atau tidak amanahnya seorang itu sangat menentukan kondisi imannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam satu ayatnya, itu surah An-Nisa ayat yang ke-58, tentang kewajiban seseorang untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, ketika ada seseorang mengabaikan perintah Allah ini, yaitu menunaikan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, maka ia tergolong hamba-hamba yang berkhianat. Ia akan termasuk orang yang mengkhianati amanah yang diberikan kepadanya. Dan ini erat sekali kaitan dengan kualitas iman seseorang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "La imana liman la amanata lahu, wa la dina liman la ahda lahu." Tidak sempurna iman seseorang yang tidak dapat dipercaya, yang tidak amanah. Dan tidak sempurna agama orang yang tidak menunaikan janjinya. Oleh sebab itu, para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, apapun yang kita emban di pundak kita ini, apakah mungkin amanah berupa kepemimpinan, berada di level manapun kita ketika mengemban kepemimpinan ini, perlu kita ingat, kepemimpinan itu merupakan amanah. Kita ingatkan kembali hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu sekalian, kata Nabi, adalah pemimpin. Dan kamu sekalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang telah kamu pimpin. Imam, ya, atau pejabat apa saja, adalah pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin dalam lingkungan keluarganya. Dan ia akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan seorang istri juga pemimpin dalam mengendalikan rumah tangga suaminya. Dan ia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Dan pembantu rumah pun, kata Rasul, juga pemimpin dalam mengawasi harta benda majikannya. Dan dia juga akan ditanya tentang apa yang ia pimpin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, berdasarkan hadis ini bahwa kita semua adalah pemimpin. Mulai dari pemimpin, misalnya katakanlah mungkin presiden, gubernur, sampai ke RT, RT RW, itu merupakan pemimpin. Kita juga selaku suami, adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anak kita. Seorang istri juga merupakan pemimpin daripada apa yang ia pimpin, yaitu mengendalikan rumah tangga suaminya. Bahkan Nabi mengatakan pembantu yang ada di rumah seorang pun merupakan pemimpin yang punya tugas untuk mengawasi harta benda majikannya. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, terhadap amanah yang kita emban hari ini, apakah amanah itu besar, sedang, atau mungkin ringan, tetapi perlu kita pahami bahwa kita punya tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Termasuk juga para pendengar yang berbahagia, ketika kita mungkin mendapatkan titipan barang untuk disampaikan kepada seseorang, maka kita pun meyakini bahwa titipan barang itu merupakan amanah yang wajib kita sampaikan kepada seseorang. Hutang piutang yang mungkin kita punya hutang dengan tetangga, punya hutang dengan warung, punya hutang dengan kawan, itu pun merupakan amanah yang wajib kita selesaikan hutang-hutang tersebut. Karena ini merupakan berat tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap amanah yang diemban oleh seseorang. Sebagai penutup pertemuan pertama ini, kami sampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang larangan kita mengkhianati amanah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, la takhunullaha wa rasul." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan mengkhianati amanah-amanah yang diembankan kepadamu. Surat Al-Anfal. Demikian mungkin untuk sesi pertama yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kami kembalikan kepada Mas Penyiar. Kami silakan.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas tausiah yang disampaikan. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz tentang tema kita hari ini, ya itu temanya adalah beratnya tanggung jawab amanah ya. Anda dapat langsung menelpon line telepon kami dari sekarang di 0721269720 atau kirimkan WhatsApp Anda dari sekarang juga di 0811-7207-909. Baik, kalau begitu kita akan langsung bacakan terlebih dahulu WhatsApp yang sudah masuk di 0811-7207-909 ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kita dititipi amanah yaitu seorang anak, kewajiban kita mendidik yang baik untuk menjadi anak yang soleh. Kalau kita mendidik anak tidak berhasil, apa kita masih diminta pertanggungjawaban? Mohon penjelasannya, terima kasih dari Sudarman di Kota Gajah.
1: Ya, baik ya. Pak Sudarman ya, di Kota Gajah.
0: Iya.
1: Jadi kepada Bapak dan kepada kita semua, Allah berfirman dalam surat Tahrim ya, ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keluarga kita dan diri kita dari api neraka? Karena diri kita ini termasuk anak dan istri kita merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di dalam menafsirkan ayat ini, para ahli tafsir mengatakan bahwa menjaga diri dan anak-anak kita, keluarga kita dan neraka, yaitu dengan cara mengenalkan ilmu agama kepada mereka. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, ya, mana yang dilarang, dikenalkan ilmu agama kepada keluarga kita. Jadi ini caranya ya, caranya. Mengenalkan mereka dengan ilmu agama. Setelah kita mengenalkan mereka dengan ilmu agama, kita membimbing mereka. Kita mengontrol ibadah mereka. Ya, sekalipun anak-anak kita sudah dewasa, atau mungkin anak-anak kita sudah punya anak ya, sudah berkeluarga, kewajiban kita tetap untuk memonitor. Yang pertama tentang tauhidnya, yang kedua tentang sholatnya, dan tentang akhlaknya. Dan ini kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Jadi tidak sebatas mereka sudah dewasa, tidak. Tetapi sampai kita meninggal dunia, selaku orang tua tetap punya kewajiban untuk memelihara, menjaga anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka. Nah, ketika kita sudah melakukan ini dengan maksimal, yang ditandai dengan ya orang tua memberikan contoh yang baik, membimbing, mengarahkan, kita sudah berbuat maksimal tetapi mereka tidak mau mengikuti, tidak mau taat, maka insya Allah hujah, ya, ini merupakan hujah, ini merupakan dalil tatkala nanti kita ditegakkan keadilan di akhirat nanti. Nanti kita akan menjawab bahwa kita pun telah menjalankan tugas kita selaku orang tua. Maka mudah-mudahan ini merupakan satu hal yang bisa meringankan orang tua di akhirat nanti. Ya, bisa meringankan. Yang penting ya, yang penting kita berikan teladan, terus kita berbareng-bareng dan keluarga kita untuk menjadi keluarga yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mas Ardi ya.
0: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Selanjutnya silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya melalui line telepon di 0721269720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Kita ke Ridwan di Langkapura. Bagaimana cara menjaga hati agar tidak berprasangka buruk? Terima kasih Ustadz atas pencerahannya.
1: Oke. Iya.
0: Oke, baik
1: yang
0: Ustadz.
1: Yang pertama.
0: Namun ya, sebelum menjawab yang ini, kita angkat telepon dulu boleh Ustadz?
1: Ya, boleh.
0: Boleh ya, kita ini karena telepon sudah masuk nih. Oke, sebentar nanti kita akan angkat. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Oke, mana ini suaranya ya? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi RRI. Oke, tidak ada suaranya. Oke, coba kita angkat lagi ya. Assalamualaikum. Oke, terputus ya. Baik, kalau begitu nanti dicoba lagi saja. Oke, baik, silakan Ustaz jawab terlebih dahulu saja pertanyaan tadi.
1: Ya, jadi ya, agar kita terhindar dari prasangka buruk, yang pertama kita harus tahu dulu apa hukumnya prasangka buruk. Prasangka buruk itu hukumnya haram. Diharamkan oleh siapa? Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minal dhon inna ba'dadh-dhanni ismun fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka buruk. Karena sebagian daripada prasangka, prasangka buruk ini sebagian besarnya adalah dosa. Dan prasangka buruk ini biasanya akan memudahkan berbuat dosa, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Jadi rembetan daripada prasangka buruk ini akan menimbulkan dosa-dosa yang lebih besar lagi. Apa efek daripada dosa menggunjing? Dosa menggunjing itu merupakan buah daripada prasangka buruk yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang sangat menjijikkan. Kenapa menjijikkan? Allah mengibaratkan seperti memakan bangkai. Tapi bukan memakan bangkai ayam. Bukan memakan bangkai kambing, Mas Ardi. Bukan memakai bangkai sapi. Kita aja Mas Ardi kalau disuruh makan bangkai ayam kan enggak mau ya. Jijik.
0: Iya Ustaz.
1: Suruh makan bangkai sapi gak mau karena jijik. Mm-hmm. Ya selain haram juga jijik. Nah orang yang menggunjing ini diumpamakan Allah seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Memakan bangkai manusia. Nah jadi ini Allah gambarkan betapa besarnya rangkaian dosa daripada prasangka buruk. Sudah dia merupakan dosa tersendiri dan ia akan membuahkan perilaku, perkataan, perbuatan yang lebih buruk lagi. Di antaranya adalah menggunjing, adu domba, fitnah karena bersumber daripada prasangka buruk. Nah, jadi prasangka buruk yang paling dahsyat adalah prasangka buruk kepada Allah. Ya, prasangka yang paling dahsyat itu prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nuduh Allah enggak adil. Yeah. Kok miskin terus, sakit terus ya, nuduh Allah enggak adil. Maka itu prasangka yang paling berat. Nah itu ya diantara aja agar kita terhindar daripada prasangka buruk. Memahami ini merupakan satu dosa yang sangat besar dan mengerikan. Demikian.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya, line telepon kami 269720. Oke, sebentar ya. Ini volumenya belum dihidupkan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Suren di Wayalim.
0: Kang Suren, sehat Kang Suren?
2: Sehat.
0: Baik. Oke, silakan Kang Suren bertanya kepada Ustaz.
2: Sebelum saya bertanya, saya sangat merinding mendengarkan paparan dari Pak Ustaz kita ini. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, menurut Quran kapan Pak keadilan itu akan datang? Sedangkan sekarang ini banyak perilaku manusia yang sengaja mentang-mentang dia berduit membalikan fakta, yang salah jadi benar, yang benar jadi bulan-bulanan. Kita aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suren.
1: Baik ya. Lawan kata daripada adil itu zalim. Ya, lawan kata daripada adil itu zalim. Adil itu maknanya menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Sementara zalim menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita saksikan hari ini. Ya, ada yang adil tapi banyaklah yang zalim. Nyari orang yang adil hari ini sangat sulit. tetapi mencari orang yang zalim ada di mana-mana. Sampai kapankah kezaliman ini ada? Sampai menjelang hari kiamat. Sampai kapankah adil ini ada? Tetap ada, hanya karena keadilan ini ya di bawah kezaliman, maka hampir-hampir dia tidak terlihat. Nah, maka para pendengar yang berbahagia, ketika ada satu pertanyaan, kapankah keadilan ini akan tegak? Jawabannya adalah ketika satu negeri ini kembali kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau satu negeri, satu bangsa kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidupnya, maka insya Allah ketika itu akan tegaklah keadilan. Tetapi sepanjang satu negeri jauh daripada Quran dan hadis, ingat ya, dekat dengan Quran hadis ini bukan berarti membaca, bukan, tetapi bukan hanya membaca, tetapi mengamalkan dalam kehidupan, dalam berbangsa dan bernegara, maka ketika itulah keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendominasi. Tetap ada kezaliman, tetap ada kezaliman, tetapi karena kezaliman ini berada di bawah bayang-bayang keadilan, maka kezaliman itu hampir tidak terlihat. Ya, kalau sekarang kan tidak, kebalik dia. Kezaliman yang mendominasi sehingga keadilan itu hampir-hampir tidak terlihat. Nah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taufik dan hidayah kepada pemangku-pemangku amanah, sehingga mereka takut kepada Allah, takut dengan tanggung jawab di akhirat. Kalau di dunia bisa dikotak-katik, tetapi di akhirat, فَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَا يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun seberat zarrah akan ditampakkan, akan dihitung, dan siapa yang berbuat kejahatan, sekalipun sangat kecil, seperti zarrah, itu pun akan ditampakkan dan akan dihitung. Nah, jadi itu ya kepada Mas Suren ya, ketika kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar ya, maka itulah tanda keadilan itu akan mendominasi kezaliman. Demikian, wallahualam.
0: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, line telepon 0721-269-720. Sebentar, kita belum naikkan volumenya karena memang belum bisa ya. Tombolnya belum keluar. Baik, kalau begitu, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana Bapak?
3: Ini Pak Munir di Waikanan di Kampung Negeri Baru, Pak.
0: Oke, Pak Munir. Sehat ya, Pak Munir?
3: Alhamdulillah, Pak, sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan pertanyaan kepada Ustaz.
3: Iya. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Munir.
3: Ya, alhamdulillah. Ini Pak Ustaz menanyakan, adakan sebuah hadis ya dari Nabi, taraktu fikum amraini lantaziru ma tamasaktum bima kitabullah wa sunnati rasuli. Jadi diterangkan di situ bahwasanya Nabi kan meninggalkan amanah itu, kan itu adalah dua perkara. Selama kamu berpegangan dengan dua perkara itu, yaitu kitabullah yaitu Al-Quran, wa sunnati rasuli itu adalah al-hadis, jadi kata Nabi. Nah, jadi pertanyaan Pak Ustaz, ya bagaimana kalau umpamanya kita melaksanakan apa yang sudah dikatakan Nabi, tapi kita tidak melaksanakan apa yang dipesankan ataupun yang diriwayatkan oleh Nabi. Jadi itu aja Pak, bagaimana itu, apakah kita laksanakan perintahnya dikarenakan beliau merupakan suatu amanah itu kan hadis itu. Jadi terima kasih Pak Ustaz, itu Pak Munir di Waikanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munir.
1: Assalamualaikum. Baik ya. Ini satu pertanyaan sekaligus masukan yang sangat baik ya, bahwa ada satu jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak tersesat ya dari jalan yang benar, agar kita berpegang teguh kepada dua pedoman hidup kita, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu hadis-hadis Nabi. Nah, kedua-duanya harus kita jadikan rujukan, ya, kedua-duanya. Kenapa? Karena pada dasarnya apa yang disampaikan oleh Nabi, hadis itu kan ada tiga ya. Ya, hadis itu ada tiga. Ada namanya qauliyah, ya, perkataan Rasul. Ada perbuatan Rasul, ya, fi'liyah. Ada takririyah, ketetapan Rasul, ya. Ucapan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan Nabi Muhammad SAW. Ketetapan Nabi Muhammad SAW itu merupakan rujukan. Ya, rujukan. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi pada dasarnya adalah wahyu Allah. Karena Allah mengatakan dalam surah An-Najm, ya, وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُحَىٰ. Apa yang bersumber dari Nabi itu bukanlah dari syahwat nafsu beliau, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kepada Pak Munir dan kepada kita semua, konsekuensi daripada kita menerima Al-Quran, maka kita juga harus menerima hadis. Pertama ya, hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang mutawatir, maka ini wajib kita terima. Nah, perkara mungkin kita belum bisa mengamalkan, ya mungkin karena kita tidak ada, mungkin kita masih imannya masih lemah, tidak bisa mengamalkannya. Atau mungkin karena situasi dan kondisi, karena kita belum bisa mengamalkannya, itu perkara beda. Tetapi menerima kedua hal ini, Al-Quran dan As-Sunnah, merupakan sebuah kemestian. Kalau ada orang yang masih melanggar,

0: keburukannya adalah dia bisa murtad dari Islam ya. Orang yang menolak hadis dengan keyakinan, dengan ilmu, dengan sadar, dia bisa murtad dari Islam. Demikian kayak kepada Pak Munir ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Dan selanjutnya kita ke sesi terakhir, silakan kesimpulan ataupun penutup Ustadz.
0: Ya baik ya. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, pada kesempatan yang terakhir ini kami sampaikan kepada kita semua, kita ingatkan bahwa kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu jembatan kita untuk menggapai kemuliaan. Nah, maka ketika kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari kita pergunakan, kita jalani dengan sebaik-baik mungkin. Apalagi kalau kita diberikan amanah sebagai pemimpin ya, mungkin sebagai RT, RW, kepala desa, camat, terus ya, sampai ke atas kepala kantor, kepala bagian. Ini merupakan amanah-amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita di dunia saja, pertanggungjawaban di dunia itu saja cukup merepotkan. Cukup merepotkan. Apalagi pertanggungjawaban amanah di akhirat. Karena tidak ada lagi yang bisa kita tutup-tutupi, tidak ada lagi yang bisa kita siasati. Kita menerima apa adanya perilaku kita, buah perilaku kita, tatkala amanah itu ditanyakan kepada kita. Mari kita bertekad bulat untuk menjadi orang-orang yang amanah. Merupakan salah satu ciri daripada orang mukmin. Sementara berkhianat merupakan ciri daripada orang munafik. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, segera melapor ke OPT BPPA, boleh, ke aparat kepolisian juga boleh.
2: MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Operasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG karena banyak kendala-kendala.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 31 Juli 2026 dengan topik berita. Pemprov Lampung meminta masyarakat tidak lagi bungkam terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan hukum dan pendampingan secara cepat. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ardi Hussein. Kementerian Keuangan Satu Lampung berbagi pengalaman dan kiat sukses membangun zona integritas menuju predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam sebuah talk show yang digelar RRI Bandar Lampung. Berikut laporan Galih Prihantoro.
3: Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung menggelar talk show bersama jajaran Kementerian Keuangan Satu Lampung membahas kiat sukses membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Dialog yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung kemarin menghadirkan tiga narasumber, yakni Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJBB Lampung Hasan Lutfi, Kepala KPKNL Bandar Lampung Titi Wijaya, dan Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Slamet Budi Wijaya. Ketiga narasumber berbagi pengalaman di instansi masing-masing bagaimana bisa memperoleh predikat WBK dan WBBM. Kepala Seksi Kepatuhan Internal Kanwil DJBB Lampung Hasan Lutfi mengatakan keberhasilan Kanwil DJBB Lampung meraih predikat WBK pada 2022 dan WBBM pada 2025 tidak lepas dari keberhasilan membangun manajemen perubahan di lingkungan kerja. Menurut Hasan, terdapat dua aspek utama yang menjadi fondasi keberhasilan tersebut, yakni perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja seluruh pegawai.
4: WBK atau WBM itu bukanlah tujuan akhir, tapi bagaimana caranya kita terus meningkatkan komitmen kita, ya, meningkatkan kualitas pelayanan kita yang lebih baik, gitu kan ya, untuk memperteguh komitmen kita nih, untuk sama-sama menjadi unit yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan baik. Itu paling penting bagi kami. Kalau BKWB itu ya alhamdulillah, bonusnya bagi kami seperti itu juga.
3: Sementara itu, Kepala KPKNL Bandar Lampung Titi Wijaya menjelaskan pembangunan zona integritas mengacu pada 6 area perubahan yang menjadi indikator penilaian Kementerian PAN-RB, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, aspek akuntabilitas kinerja menjadi salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan pembangunan zona integritas.
5: Jadi memang akuntabilitas kinerja ini menjadi salah satu area yang harus dilakukan dilakukan improvement untuk pembangunan zona integritas, baik itu WBK dan WBBM. Nah, kenapa akuntabilitas penting? Jadi akuntabilitas di sini tidak hanya sekedar laporan, gitu ya Pak ya. Tapi akuntabilitas kinerja memastikan bahwa proses dari perencanaan, kemudian pelaksanaannya, kemudian juga proses monitoring dan evaluasinya sampai dengan proses pelaporannya. Ini semua harus dapat terdokumentasi dengan baik.
3: Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi KPPN Bandar Lampung Slamet Budi Wijaya menambahkan, pembangunan zona integritas merupakan upaya menciptakan aparatur sipil negara yang bersih, akuntabel, profesional, serta mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima.
6: Dengan kita memperoleh predikat WBK, WBM itu bahwa, atau mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa image kita di masyarakat itu menjadi lebih baik. Kenapa menjadi lebih baik? Karena secara penilaian kita sudah melampaui ketiga persyaratan tersebut gitu. Ya, artinya dengan diterpenuhinya seluruh komponen persyaratan itu, maka secara otomatis kinerja dan kapabilitas seluruh aparatur di dalamnya itu sudah mencerminkan kita mampu.
3: Melalui dialog tersebut, para narasumber sepakat pembangunan zona integritas bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi, tetapi menjadi komitmen jangka panjang untuk menghadirkan birokrasi yang berintegritas, bebas dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita simak tanggapan masyarakat terkait ajakan melapor untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dirangkum tim pemberitaan RRI.
7: Saya Citra, saya setuju sih sama ajakan ini. Kalau kita tahu ada perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan, sebaiknya jangan hanya diam. Dengan dilaporkan, mungkin korban bisa dapat lebih cepat mendapatkan bantuan.
8: Saya Kiki, kalau menurut saya sih sebenarnya setuju-setuju saja ya. Cuma kadang itu orang masih ragu untuk melapor, takut nanti ikut terseret atau malah nggak ditanggapi. Jadi menurut saya harus ada perlindungan juga buat masyarakat yang berani melapor.
0: Pemprov Lampung meminta masyarakat tidak lagi bungkam terhadap kasus kekerasan perempuan dan anak. Keberanian melapor dinilai menjadi langkah penting untuk memutus rantai kekerasan sekaligus memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pendampingan secara cepat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan.
9: Pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat berani melaporkan setiap tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak menyusul masih tingginya angka kasus di daerah ini. Keberanian korban maupun masyarakat untuk melapor dinilai menjadi langkah awal agar korban segera mendapat perlindungan dan pendampingan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Hanita Fahrial, mengatakan pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak ragu melaporkan setiap kasus kekerasan maupun perundungan terhadap perempuan dan anak. Menurutnya, laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah PPA di tingkat provinsi maupun kabupaten kota melalui pendampingan terhadap korban baik secara hukum, psikologis maupun sosial. Hanita menegaskan seluruh proses pelaporan tidak dipungut biaya sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengakses layanan perlindungan.
1: Kami selalu mengedukasi ke semua masyarakat untuk selalu berani melapor, baik itu perempuan dan anak, bila ada kekerasan terhadap perempuan dan anak segera melapor ke PPTD PPA boleh, ke aparat kepolisian juga boleh, dan untuk pendampingan yang dilakukan oleh PPTD PPA provinsi dan kabupaten itu segera pada saat pertama dan juga itu gratis di pengendalian.
9: Berdasarkan data Dinas PPPA Provinsi Lampung melalui sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, sepanjang 2025 tercatat sebanyak 953 kasus kekerasan dengan total 1.025 korban. Sedangkan pada semester 1 2026 tengah ditangani 72 kasus kekerasan yang didominasi oleh kasus kekerasan seksual terhadap anak dan KDRT. Terkait masalah tersebut, pemerintah juga saat ini terus memperkuat layanan pengaduan melalui Sahabat Perempuan dan Anak atau SAPA 129 yang telah terintegrasi dengan UPTD PPA di seluruh provinsi. Layanan tersebut diharapkan mempermudah masyarakat melaporkan kasus kekerasan hingga penanganan dapat dilakukan secara cepat sekaligus memperluas akses perlindungan bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2026 menargetkan pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar. Pengembangan tersebut guna mendukung Indonesia swasembada gula pada tahun 2029. Berikut laporan Robi Yudestika.
1: Produksi gula di Provinsi Lampung pada tahun 2025 tercatat sekitar 800.000 ton, menempati peringkat kedua secara nasional setelah Jawa Timur. Sementara itu produksi tebu rakyat mencapai sekitar 169,6 ribu ton. Produksi gula nasional mencapai 2,67 juta ton atau 97,54% dari target yang ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Desti Arisandi menjelaskan, pada tahun 2026 Provinsi Lampung mendapat alokasi program pengembangan tanam tebu rakyat seluas 13.000 hektar dengan sistem bongkar ratun. Program ini dilaksanakan untuk mendukung target Indonesia mencapai swasembada gula pada tahun 2029. Ditambahkannya luas pengembangan tanam tebu rakyat pada tahun 2026 meningkat signifikan jika dibanding tahun 2025 yang hanya mencapai sekitar 2.500 hektar. Dengan perluasan areal tanam menjadi 13.000 hektar, diharapkan produksi gula di Provinsi Lampung kembali meningkat. Perluasan tanaman tebu seluas 13.000 hektar tersebar di 14 kabupaten kota. Areal terluas berada di Kabupaten Wekanan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Lampung Timur. Untuk mendukung program pengembangan tebu rakyat, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan bibit tebu, pupuk, serta pengolahan lahan. Bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada petani.
2: Dalam rangka mendukung swasembada gula, Lampung tahun 2026 itu mendapat target pengembangan tebu sebanyak 13.000 hektar gitu loh. Di 14 kabupaten, yaitu terdiri Lampung Waikanan, Utara, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat. Ini sedang dalam proses itu dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut. Dan Bapak Gubernur kita memang sangat support dalam mendukung peningkatan produksi ataupun dalam rangka mendukung swasembada gula tersebut.
1: Diharapkan Provinsi Lampung mampu mencapai target pengembangan tanam tebu rakyat yang telah dialokasikan pemerintah pusat. Selain itu, Lampung diharapkan dapat mempertahankan posisinya sebagai daerah penyumbang gula terbesar kedua di Indonesia. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rangkaian Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 akan menghadirkan berbagai inovasi. Selain pertunjukan teatrikal yang menggambarkan detik-detik meletusnya Gunung Krakatau, festival juga akan menghadirkan seruit battle atau serbet. Berikut laporan Ikhwan Wijaya selengkapnya.
3: Dengan berbagai macam rangkaian acara seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival
4: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Tony Ferdinandsah mengatakan Festival Krakatau ke-35 tahun ini akan mulai digelar pada 25 hingga 30 Agustus 2026 di Lapangan Saburai Bandar Lampung. Menurut Tony, Festival Krakatau tahun ini mengangkat tema Nengah Nyapur. Tema itu dipilih untuk menggambarkan semangat kebersamaan masyarakat Lampung yang mencerminkan budaya gotong royong dan kehidupan harmonis di tengah keberagaman. Dia menjelaskan ada banyak rangkaian acara mulai dari Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, Krakatau Run, Lomba Solosong, Seruit Battle atau Serbet, dan Mengan Balak. Tony juga memastikan untuk memeriahkan Festival Krakatau ke-35, pihaknya menggandeng PT ASDP, Pemerintah Kabupaten Tanggamus, dan Federasi Triathlon Indonesia atau FTI Provinsi Lampung.
3: Pelaksanaan Festival Krakatau tahun ini sudah memasuki yang ke-35 kali. Rencana itu akan dilaksanakan dari tanggal 25 Agustus. Sampai dengan 30 Agustus 2026 dengan berbagai macam rangkaian acara seperti misalnya kita akan ada Lampung Festival Kuliner, Lampung Festival Karnaval, ada Krakatau Run, lomba band, kemudian ada lomba song nyanyi, kemudian ada juga serbet, seruit battle kata orang, mengan balak, kemudian juga kita kolaborasi dengan pihak-pihak dari ASDP, kita akan melaksanakan festival UMKM dan festival musik di Menara Siger, kemudian kita juga bekerja sama dan kolaborasi dengan Pemkab Tanggamus, kita akan mengadakan fun run di Teluk Kiluan, kemudian juga kita juga berkoordinasi dengan pengurus cabang olahraga triathlon. Nah, itu berbagai macam cabang olahraga sangat banyak, termasuk di dalamnya hal-hal yang memang sifatnya tidak hanya seremoni, tapi juga ke olahraga juga ada.
4: Menambahkan, beragam kegiatan tersebut dirancang untuk melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan, sekaligus memberi ruang promosi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Tony berharap, selain menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara, Festival Krakatau tahun ini juga akan menggerakkan roda perekonomian yang di daerah. daerah. Dia juga berharap festival ini mampu memperkenalkan kekayaan budaya Lampung ke tingkat nasional dan internasional, sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai destinasi wisata budaya yang kompetitif. Apalagi Festival Krakatau juga kembali menjadi bagian dari kalender Karisma Event Nusantara Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Dari Bandar Lampung, Iwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebuah peristiwa dramatis sekaligus menyentuh hati terjadi di Kabupaten Waikanan, Lampung, akibat kondisi jalan yang rusak parah. Seorang ibu asal Kampung Tiuh Balak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, terpaksa melahirkan buah hatinya di dalam mobil saat sedang dirujuk ke puskesmas. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
5: Sebuah peristiwa dramatis sekaligus menyentuh hati terjadi di Kabupaten Waikanan akibat kondisi jalan yang rusak parah. Seorang ibu asal Kampung Tiubalak 2, Kecamatan Gunung Labuhan, terpaksa melahirkan buah hatinya di dalam mobil saat sedang dirujuk ke puskesmas pada Minggu 26 Juli 2026. Peristiwa yang terekam kamera warga ini viral di media sosial dan langsung menuai respon dari Gubernur Lampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kendaraan yang membawa ibu tersebut kesulitan melaju karena akses jalan sejauh 12 km menuju puskesmas masih berupa tanah dan berbatuan. Dalam video yang beredar luas terlihat kepanikan sekaligus aksi heroik sejumlah warga dan bidan setempat yang bahu-membahu menolong proses persalinan darurat di kursi tengah mobil hingga sang bayi lahir dengan selamat. Kepala Puskesmas Gunung Labuhan, Bidan Eti Rubieti, mengkonfirmasi insiden tersebut dan memaparkan kronologi medis persalinan sang ibu. Awalnya pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, pasien yang baru mengandung anak pertama ini datang ke puskesdes dengan keluhan mulas yang disertai keluarnya lendir bercampur darah sejak malam hari. Melihat kondisi gawat darurat tersebut pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bidan memutuskan agar pasien segera dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit. 10 menit kemudian, pihak keluarga berhasil mendapatkan mobil dan langsung membawa pasien yang didampingi oleh bidan. Guncangan hebat akibat jalanan yang berbatuan membuat pasien merasakan kontraksi yang semakin kuat di tengah perjalanan. Pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat, kendaraan terpaksa menepi di pinggir jalan karena sang ibu merasakan dorongan kuat untuk menelan dan kepala bayi sudah terlihat.
6: Sebenarnya ibu hamil tidak ada masalah yang sangat krusial ya. Lahir di bidan desa, kemudian 2 jam ditunggu tidak ada kemajuan, setelah itu tensinya tinggi dan itu bukan wewenang bidan desa, maka harus dirujuk ke fasilitas yang lebih. Pada waktu mau dirujuk, itu keluarga sudah bersedia, sudah oke. Naiklah mobil di desa. Begitu naik di mobil, sekitar berapa menit lah, kemudian lahir bayi itu di jalan. Nah, udah lahir, kita kasih pertolongan APN, asuhan persalinan normal, cek sama bidannya dipantau, ibu dan bayi baik-baik saja. Maka dibawa pulang.
5: Viralnya kisah perjuangan ibu di Waikanan ini langsung mendapat atensi serius dari Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal. Ia menyatakan keprihatinannya atas insiden yang dipicu oleh minimnya infrastruktur jalan yang memadai tersebut. Secara terbuka, Gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki akses infrastruktur jalan sesuai dengan pembagian kewenangannya.
7: Pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten. Itu saya keluar belum jelas program satu kabupaten. Dan tapi saya mewakili pemerintah, mohon maaf pula dari masyarakat. Kami berusaha sungguh-sungguh memperbaiki seluruh akses infrastruktur sesuai peranan masing-masing provinsi dan provinsi, kabupaten, kabupaten. Jadi saya prihatin dan mohon maaf dari masyarakat. Insyaallah kita akan berusaha memperbaiki jalan.
5: Kejadian ini diharapkan menjadi cambuk bagi pemerintah daerah untuk segera memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, terutama yang menjadi urat nadi akses pelayanan kesehatan, agar nyawa masyarakat tidak lagi menjadi taruhan di jalanan. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Waikanan amankan pelaku penipuan uang senilai 60 juta yang melibatkan kepala stasiun PT KAI. Berikut laporan Roma Dona selengkapnya.
8: Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35.
9: Tim Tekap 308 Presisi Polsek Waituba, Polres Waikanan berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang terjadi di stasiun kereta api. Kapolsek Waituba Ibtu Untung pribadi kepada RRI menjelaskan, pengungkapan tersebut dilakukan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat di mana petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35 tahun yang bekerja sebagai kepala stasiun kereta api dan berdomisili di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Menurut Kapolsek, kasus ini berawal dari laporan korban atas nama Mursidah, warga desa Kota Baru, Kecamatan Martapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan, di mana korban mengaku mengalami kerugian sebesar 60 juta rupiah setelah dijanjikan dapat memperoleh pekerjaan sebagai petugas keamanan di stasiun kereta api Waituba. Berdasarkan hasil penyelidikan, pada awalnya korban meminta bantuan kepada terlapor apabila terdapat lowongan pekerjaan di stasiun kereta api. Beberapa waktu kemudian, terlapor menawarkan pekerjaan sebagai petugas keamanan security dengan syarat menyerahkan sejumlah uang. Korban kemudian memberikan uang secara bertahap, mulai dari uang tanda jadi senilai 5 juta rupiah, hingga pelunasan uang sejumlah 55 juta rupiah, baik secara tunai maupun melalui transfer ke akun dompet digital atas nama terlapor. Setelah seluruh uang diserahkan kepada terlapor di ruang kepala stasiun kereta api Waituba, pekerjaan yang dijanjikan tidak pernah terrealisasi hingga waktu yang telah dijanjikan. Merasa dirugikan, korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Waituba untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
8: Saya Ibtu untuk pribadi, Kapolsek Waituba mengungkap kasus amankan diduga pelaku penipuan dan atau penggelapan di stasiun kereta api Waituba. Polsek Waituba, Polres Waikanan, diduga tidak pidana penipuan atau penggelapan yang terjadi di stasiun kereta api Waituba, Waikanan. Pengungkapan tersebut dilakukan pada Selasa 21 Juli 2026 sekira pukul 15.00 petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DRS 35 tahun yang bekerja sebagai kepala stasiun kereta api dan berdomisili di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Penangkapan dilakukan di Kampung Waituba, Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan tanpa perlawanan.
9: Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan barang bukti berupa satu buah flash disk yang berisi rekaman video dan suara saat penyerahan uang kepada tersangka, serta satu lembar bukti transfer top up sebesar 500 ribu ke dana atas nama tersangka. Lebih lanjut, Kapolsek Waituba mengatakan, tersangka telah diamankan di Polsek Waituba guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terduga pelaku dapat dikenai dengan pasal 492 atau pasal 486 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan kurungan penjara maksimal 4 tahun. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kecamatan Wai Tuba masih menghadapi kendala dalam penyediaan bahan baku. Untuk mengatasi persoalan tersebut, SPPG Wai Tuba mendorong keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai pemasok kebutuhan pangan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
1: Keterbatasan rantai pasok bahan baku program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kecamatan Wai Tuba masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya. Sejumlah kebutuhan bahan pangan di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah tersebut masih dipasok dari luar daerah seperti Martapura, Sumatera Selatan. Kepala SPPG Wai Tuba, Ali Rohman, mengatakan kondisi tersebut mendorong perlunya penguatan rantai pasok dari dalam daerah. Menurutnya, keterlibatan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan bahan baku MBG. Dia menjelaskan, pihaknya mendukung rencana kerjasama dengan KDMP di masa mendatang. Ia berharap koperasi tersebut mampu menjadi salah satu pemasok utama bahan baku, sehingga kebutuhan SPPG dapat dipenuhi dari wilayah lokal. Menurutnya, KDMP juga merupakan bagian dari proyek strategis nasional yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian desa. Keberadaan koperasi dinilai dapat memperpendek rantai distribusi, sekaligus memberdayakan petani dan pelaku usaha lokal.
2: Kalau saya sangat mendukung, terutama Koperasi Desa Merah Putih juga bagian dari program strategis nasional. MBG ini kan sangat besar untuk dananya, jadi sehingga Koperasi Desa Merah Putih ini dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan di SPPG, karena banyak kendala-kendala seperti kita di Wai Tuba itu masih ada yang dari Martapura, rantai pasok ya, karena kondisi dan tempat yang tidak memungkinkan. Ketika nanti ada Koperasi Desa Merah Putih, maka yang akan menyuplai misalnya di Kampung Wai Tuba, SPPG Wai Tuba, ya Koperasi Desa Merah Putih di Wai Tuba. Jadi sangat mendukung untuk program MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih.
1: Masih menurut Ali Rohman, jika kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi dari dalam daerah, distribusi akan lebih efisien dan keberlanjutan program MBG dapat lebih terjamin. Selain itu, perputaran ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Wai Tuba juga diharapkan turut meningkat. Melalui sinergitas antara SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih, dirinya berharap program MBG di Kecamatan Wai Tuba dapat berjalan lebih optimal. Kolaborasi tersebut juga diharapkan mendukung ketahanan pangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Capaian program cek kesehatan gratis di UPT Puskesmas Negeri Baru Kabupaten Wai Kanan terus meningkat hingga mencakup 3.935 warga. Program ini terus didorong untuk memperluas cakupan deteksi dini kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat berobat secara berkala. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
3: Capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru Kecamatan Umpus Menguk Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan peningkatan. Hingga saat ini sebanyak 3.935 warga telah mendapatkan pelayanan CKG. Kepala Puskesmas Negeri Baru melalui penanggung jawab mutu dan penanggung jawab klaster 4 UPT Puskesmas Negeri Baru, Sopian Hadi, kepada RRI mengatakan capaian tersebut berasal dari 4.027 warga yang telah mendaftar. Menurutnya, capaian pelayanan tersebut setara sekitar 11% dari jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Dirinya menjelaskan pelaksanaan CKG dilakukan sebagai upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan. Program tersebut juga menjadi langkah untuk mendeteksi kondisi kesehatan masyarakat sejak dini. Ia menambahkan masyarakat yang telah terdaftar terus diarahkan untuk mengikuti pemeriksaan sesuai mekanisme pelayanan yang tersedia. Hal ini dilakukan agar cakupan CKG dapat terus meningkat di wilayah kerja Puskesmas Negeri Baru. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya. Hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar untuk mendapatkan tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan kesehatan.
4: Untuk capaian cek kesehatan gratis di wilayah UPT Puskesmas Negeri Baru sampai dengan hari ini, dari total 4.027 pendaftar itu sudah kita layani sebanyak 3.935 orang. Jadi kurang lebih sekitar 11% dari jumlah penduduk sudah kita lakukan CKG.
3: Lebih lanjut, pihaknya juga mendorong masyarakat memanfaatkan program CKG yang tersedia. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk memperluas cakupan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Dengan capaian tersebut, UPT Puskesmas Negeri Baru berkomitmen melanjutkan pelayanan CKG bagi masyarakat. Upaya ini diharapkan mendukung peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Enak, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
4: Buat apa?
3: Biasa lah, mau story gitu loh.
4: Jangan dong.
3: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini Ardi Husain yang menemani Anda hingga pukul 10 dalam Lampung pagi ini. Apa kabar Anda di hari Jumat, hari terakhir di pekan ini dan bulan ini? Ya, benar-benar ya. Jadi udah deh TGIF ya. Thanks God it's Friday. Karena mungkin besok udah merasakan libur. Kayaknya hari ini juga mau pengen langsung libur aja ya. Enggak, sabar. Kerja dulu hari ini sampai sore baru kamu libur ya. Ngerasain weekendnya kamu ya. Sudah Ardi yang akan menemani Anda dengan berbagai macam musik dan informasi, dengan berbagai macam acara di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, terus dengarkan kami di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Hei, gak gitu.

kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.